0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari. Itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Jadi dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
10: State government decide karti usse hisab se NDRF ki team respond kar sake.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan Siaran Berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
14: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum gatot kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus ke udara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrutin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Caracal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrutin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Mereka perhatikan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, Silakan Bribka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.

yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara

0: PSIC. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Nyintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan kami hadirkan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Saplo Sumbawa.

Informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima melepas tim donasi Kota Bima yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Barat Timur, NTB. Nusa Tenggara Timur, NTT, Jumat 28 Agustus 2026. Tim yang diberangkatkan terdiri dari 19 tenaga kesehatan, 11 anggota BPBD, dan 15 anggota IOF. Keberangkatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah serta masyarakat Kota Bima terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dalam sambutannya pendengar, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para relawan yang bersedia meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kepedulian tersebut merupakan wujud nyata rasa kemanusiaan. Terlebih, Kota Bima juga memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana. Wali Kota Bima menitipkan 4 pesan kepada seluruh relawan, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan diri serta tim, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik serta memastikan bantuan tersampaikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Wali Kota Bima juga kemudian mendengar secara resmi melepaskan keberangkatan tim relawan menuju NTT. Ia berharap seluruh anggota tim dapat menjalankan tugas dengan lancar dan aman serta kembali ke Kota Bima dalam keadaan selamat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima. Tapi pendengar, waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:50 waktu Indonesia Tengah. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima. Di Lintas Bima pagi masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Anyi menghadirkan untuk Anda informasi cuaca dan juga informasi-informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwane, pamit undur diri dan ulang dengan Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabanyi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id dan informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line CSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama podcaster Onda TBMKG Bima, ada Rekan Suci. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster Onda TBMKG Bima, ada Rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 45 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 06.08 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info@bmkgbima.com, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkgbima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih juga Rekan Wani.
0: Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari podcaster Onda TBMKG Bima, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena dengan mendengarkan informasi cuaca itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan untuk itu juga pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di musik, maksud kami, saat ini kita sudah berada di puncak musim kemarau. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menghemat dan bijak menggunakan air, karena saat ini takutnya banyak yang kekeringan. Dan untuk itu saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Wali Kota Bima Ferry Sofian SH menghadiri serah terima bantuan alat kesehatan kardiologi berupa cath lab, CT scan 64 slide dan juga mamografi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bima Jumat 28 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan yang diberikan kepada RSUD Kota Bima. Menurutnya, bantuan peralatan kesehatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Wakil Wali Kota Bima juga menekankan pentingnya memastikan peralatan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. Manajemen RSUD diharapkan menjaga, mengoperasikan, dan melakukan pemeliharaan peralatan sesuai standar sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selain dukungan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan juga dinilai penting agar penggunaan peralatan dapat berjalan maksimal. Pemerintah Kota Bima lanjutnya pendengar akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas, sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Kahaba Angi.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Nah, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini dan terpercaya. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Setelah informasi dari wilayah Kota Bima, kita bergeser ke paling ujung lagi, Kabupaten Sumbawa. Pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sumbawa tinggal menunggu satu tahapan lagi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sumbawa memastikan seluruh area dinas kriteria atau dokumen persiapan pembangunan sekolah tersebut telah dipenuhi setelah menjalani pemeriksaan bersama Kementerian Sosial atau Kemensos. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan Pemkab Sumbawa mengikuti des bersama Kemensos pada 13 dan 14 Agustus lalu. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap 27 item RC yang menjadi persyaratan pembangunan sekolah rakyat. Ia juga menjelaskan tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang menjadi bagian dari 27 item RC. Pemeriksaan tersebut pendengar mencakup berbagai kebutuhan yang harus disiapkan pemerintah daerah sebelum pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai. Menurut Suharmaji pendengar, hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen persiapan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Sumbawa telah lengkap. Kondisi ini membuat usulan pembangunan sekolah rakyat di Sumbawa dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program KHBANYI, dan kita akan bersua kembali di program selanjutnya, di program di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Hai, selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga tentunya musik-musik pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar. Dan untuk itu, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Informasi pilihan kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi ini pendengar mengenai bekantan, primata endemik yang hanya ada di Pulau Borneo. Nah pendengar, bekantan atau dengan nama ilmiah Nasalis larvatus adalah salah satu satwa ikonik yang dimiliki Indonesia. Satwa ini pendengar sering dijuluki sebagai si hidung panjang dari Kalimantan dan menjadi maskot atau fauna provinsi Kalimantan Selatan. Namun yang menarik pendengar, bekantan hanya dapat ditemukan secara alami di Pulau Borneo, yaitu wilayah yang saat ini terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Hewan ini pendengar termasuk dalam kelompok primata atau mamalia yang masih berkerabat dengan monyet. Ciri paling khas dari bekantan tertentu pendengar tentu saja adalah hidungnya yang panjang dan juga besar. Pada penjantan dewasa ukuran hidungnya dapat mencapai lebih dari 10 cm dan menggantung hingga menutupi sebagian mulut. Para peneliti juga pendengar meyakini hidung panjang tersebut berfungsi untuk menarik perhatian betina serta membantu menghasilkan suara yang lebih nyaring saat berkomunikasi.

dikasih. Selain hidungnya yang unik, pendengar, bekantan juga memiliki perut yang terlihat buncit. Hal ini bukan karena kelebihan berat badan, melainkan karena sistem pencernaannya yang dirancang khusus untuk mencerna daun-daunan yang menjadi makanan utama mereka. Bekantan hidup berkelompok dan dikenal sebagai satwa yang aktif di siang hari. Mereka juga, pendengar, menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, terutama di kawasan hutan dekat sungai dan pesisir. Dan dalam YouTuber RRI Not Official menjelaskan, pendengar, karena kondisi evolusi lingkungan yang sangat khas selama jutaan tahun, Pulau Borneo berkembang sebagai habitat yang cocok bagi nenek moyang bekantan. Pulau ini, pendengar, memiliki hutan rawan dan hutan mangrove serta kawasan sungai. Lingkungan luas yang tentu saja sangat disukai oleh bekantan. Berbeda dengan banyak primata lain yang lebih menyukai hutan pegunungan atau hutan dataran tinggi, bekantan justru bergantung pada ekosistem lahan basah.

Nah, Brengger, pulau ini memiliki hutan rawan dan hutan mangrove serta kawasan sungai, lingkungan luas yang tentu saja sangat disukai oleh bekantan. Untuk itu, saya Wani Rokwani masih akan terus menghadirkan informasi pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program ke DIAD. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut Bima pendengar untuk Anda di program, untuk program Prodengdut, maksud kami untuk program KDHAD. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Masa Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya,
1: yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai waraka kawani mengahuta kerambak senai nai maklum asli do karumbu ahai de. Mai menara rita doh tak bepul wara menakai tak neva kedihadi lama doh de pro satu RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Tak kedai ko ada kani rawam bojo dangdut macaru caru akhir awal rita doh mone umpu ampe dari la SD.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Iya rae, pada pamatera surap ramai lu itu takde warga kakawani menghata keramba senai nai maklum asli dau karumbu. Ahai de, tapi pun wara menakai tita doha ini neva ya, mai ke dia ada lama terdoh de pro satu RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takak dihiku adik kani rawam bojo dangdut macaru caru ke, mai menara lu itu doh tapi pun wara menakai de, mai rae takak dihiku adik kani rawam bojo dangdut macaru caru ke, ya materdoh ma putaran cawe rawa macaru ru ita doho tapi pun wara menakai ta jadi ita doho tene sirah rawa lu atafa madoho akan nomor 0822 3494 5100 atau enggak ita doho rau lu langsung aka aplikasi RRI digital mada kakawani menemani ita doho sampai pukul 12.00 waktu Indonesia tengah deke rawa ru ita doho lafika siwe kasimpah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Laure!

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Kadia di tere tere chain re ya re mata pa mata re sura pra mai lui tero ta kedei ta kedei wara kakawani mangauta karamba senai nai malu masli do karumbu hai de kalian buat de semena na weki karena ke orlu jam 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah mada mengakhiri kebersamaan dai de program kadihi ade ake ta kadihi ade lupa makan ta kento pendengar nice nice sih dan semena na cara mada kangampu ya mohon maaf ya terima kasih lui tero mau kadai madrokan aplikasi RRI digital mada ma pamit undur diri ke ruang dengar Ita Doho jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dan harus bergabung Lopro 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat hompimpa alium gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan hompimpa, dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haaland pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi.

0: pengumumannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sanita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan kepada Anda mendengar, jangan lewatkan makan siang, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Dan saya Wani mendengar menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk sementara waktu kita jeda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada program Warta Berita. Saya Wani Rukwani.
1: Permasalahan perang yang terjadi.
0: Mengakhiri sementara program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan internet.
4: Bersama saya Putri Menteri, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyelesaikan evaluasi terhadap pejabat yang dimutasi pada Januari 2026 lalu. Hasil evaluasi tersebut kini menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Sudah ada hasil evaluasinya. Ya, nanti.
6: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengaku telah mengantongi hasil evaluasi pejabat yang dimutasi pada Januari 2026 lalu. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan untuk mengukur kinerja pejabat sekaligus menjadi pertimbangan apakah pejabat tersebut tetap dipertahankan atau diganti. Namun, Iqbal memilih tidak membeberkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.
5: Sudah ada evaluasinya. Sudah ada hasil evaluasinya. Ya, nanti. Demen mancing-mancing.
7: Terus kapan diisi Bapendan ini?
5: Segera. Karena kemarin kenapa kita belum isi nanggung gitu, mau kita panselkan nanggung gitu loh. Ya udah tunggu manajemen talenta aja gitu. Jadi sekarang kita sudah siap untuk ngisi gitu.
6: Setelah evaluasi rampung, Iqbal mengatakan Pemprov NTB akan fokus mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. Salah satunya Kepala Bapenda NTB yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. Pengisian jabatan tersebut akan menggunakan sistem manajemen talenta berdasarkan rekam jejak, kinerja, kompetensi, dan potensi ASN.
5: Mulai saat ini pengosongan di eselon 3 dan eselon 2 sudah nggak perlu lagi pakai pansel. Kita ngelihat aja. Nah, artinya juga setiap orang sekarang bisa mengatur sendiri arah karir mereka gitu. Jadi nggak bisa lagi titip-titipan sudah sekarang gitu. Karena setiap orang kalau mau ke satu posisi ya dia harus ngebangun itu bertahun-tahun dulu gitu. Ngebangun arah karirnya gitu.
6: Iqbal menegaskan karir ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi saat, melainkan harus ditentukan melalui sistem yang mampu membaca kinerja dan potensi setiap aparatur. Penerapan sistem manajemen talenta ini menjadi bagian dari agenda transformasi birokrasi Pemprov NTB menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
4: Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, berkualitas, dan sesuai sasaran. Asisten 1 Sekda Kota Mataram sekaligus Ketua Satgas MBG, Haji Lalu Martawang menegaskan pelaksanaan MBG tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurutnya pengawasan harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, dinas terkait, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Martawang juga diminta sekolah berani menolak makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Setiap makanan dari dapur SPPG wajib dilengkapi label, termasuk batas waktu konsumsi maksimal 4 jam setelah makanan matang. Pemerintah daerah turut mendorong penggunaan portal radar MBG sebagai sarana perlaporan cepat jika ditemukan masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan. Selain itu, keseluruh dapur MBG diwajibkan memenuhi standar kebersihan dan memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Mertau menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari kualitas pelaksanaan hingga dampaknya terhadap kesehatan anak. Termasuk dalam mendukung penanganan stunting, Pemkot Mataram juga akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menuntaskan program Restocking 2026. dengan menebar 380 ribu ekor benih ikan di perairan umum yang tersebar di 24 kecamatan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap BKP Sumbawa, Haji Burhanuddin mengatakan, seluruh rangkaian penebaran diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 bulan. Program ini didukung anggaran APBD 2026 sebesar 108 juta rupiah. Penebaran terakhir dilakukan Senin 24 Agustus di wilayah Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Re. Burhanuddin menjelaskan restocking dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan sekaligus mendukung konservasi perairan. Benih ikan ditebar di sejumlah sungai, waduk, dan embung dengan jenis ikan disesuaikan karakteristik perairan setempat. Dari total 380 ribu benih, terdiri atas 160 ribu ekor nila, 120 ribu ekor tawas, dan 100 ribu ekor karper. DKP Sumbawa berharap program tersebut dapat meningkatkan stok ikan di perairan umum, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Selain mendukung ketahanan pangan, peningkatan ketersediaan ikan juga diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan protein dan gizi masyarakat, termasuk mendukung program penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Adat Sadek Desa Rembitan, Kecamatan Pujuk, Lombok Tengah. Percepatan pembangunan dibutuhkan agar warga dapat kembali memiliki tempat tinggal setelah kehilangan rumah akibat kebakaran. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Itu dalam rangka untuk mendorong percepatan, itu kami akan lakukan percepatan.
9: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Ketua DPRD Provinsi NTB Ispi Rupaida mengatakan, percepatan pembangunan dibutuhkan agar warga dapat kembali memiliki tempat tinggal setelah kehilangan rumah akibat kebakaran. Selain mendorong percepatan rekonstruksi, pihaknya juga mendorong pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga PTT.
8: Intinya kita berharap pembangunan dari rumah-rumah masyarakat di sini cepat terrealisasi itu ya, dengan tidak melemahkan bahwa di sini masyarakatnya kan masyarakat adat. Tentu rumah yang dibangun harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetap mempertahankan adat-adat leluhur mereka. Dan tentunya awik-awik yang ada di sini tetap juga dilestarikan. Sekira apapun itu dalam rangka untuk mendorong percepatan itu kami akan lakukan cepat. Tapi ini kan belum ketemu dengan Pak Gubernur. Kami ingin tahu dulu konsep gubernur seperti apa. Tapi kami berharap ada perbaikan ke depan dalam rangka untuk mitigasi bencana.
9: Di tempat yang sama, anggota DPRD Lombok Tengah Adi Bagus Karya Putra mengatakan, penanganan korban kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kondisi psikologis warga, terutama anak-anak, juga perlu menjadi perhatian. Menurut Adi Bagus, warga yang kehilangan rumah dan harta benda akibat kebakaran berpotensi mengalami trauma. Karena itu pemerintah perlu segera memberikan pendampingan psikologis ataupun trauma healing.
10: Sebelum ke sana, tadi itu soal pembangunan ya. Tapi ada hal yang lebih utama saya pikir adalah terhadap warga yang terdampak, ya, masyarakat yang terdampak, manusianya. Maka tentu kita yakini bahwa ketika terdapat musibah seperti ini, tentu psikologis dari warga masyarakat, terutama anak-anak, itu yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, saya berharap setiap orang profesionalitas atau profesional, kalangan profesional yang punya keahlian dalam proses trauma healing ya, itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat atau anak-anak kita di Dusun Sade ini ya.
9: Ia mendorong Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Tengah melibatkan tenaga profesional untuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak. Adi juga meminta kebutuhan pendidikan anak-anak korban kebakaran segera dipenuhi, termasuk seragam dan juga perlengkapan sekolah.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bima memperkuat koordinasi penanganan kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR untuk melindungi masyarakat dari ancaman rabies. Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz mengatakan, setiap laporan gigitan harus segera dicatat dan ditindaklanjuti, termasuk memastikan korban mendapat akses vaksin anti rabies atau VAR. BPBD akan berkoordinasi dengan tim reaksi cepat dan dinas kesehatan untuk memastikan penanganan korban serta ketersediaan dan distribusi vaksin. Selain penanganan darurat, BPBD juga mendorong penguatan peringatan dini dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko rabies. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh gigitan anjing, kucing, kera maupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Korban gigitan diimbau segera mendapat penanganan dan melapor kepada petugas tanpa menunggu munculnya gejala. SMK Negeri 3 Mataram memperkuat sinergi dengan komite sekolah, orang tua, alumni, dan dudika untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan tim manajemen sekolah dan pengurus komite. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, memaparkan penguatan disiplin siswa, sarana-prasarana, prestasi, serta program SMK Go Global melalui kelas kebekerjaan atau kelas migran. Sekolah juga mengoptimalkan teaching factory untuk membangun budaya kerja industri dan jiwa kewirausahaan siswa. Ketua Komite Lukman Hakim menegaskan peran komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, dan pengawas sosial. Sementara ikut serta menekankan pentingnya keterbukaan data dan penguatan jejaring alumni. Memasuki tahun keempat kepemimpinan dengan moto kompak, SMK Negeri 3 Mataram mendorong program Kompak Go Internasional sejalan dengan program SMK NTB Kevo SMK Mendunia 2026-2027 menuju lulusan yang kompeten dan siap bersaing di secara global. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyelesaikan evaluasi terhadap pejabat yang dimutasi pada Januari 2026 lalu. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 101.
1: Hai hai hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukulani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di program Makan Siang Bersama Teman Sejati.

lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Masya, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Tuntas sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

0: lakukan 3M+. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Sius. Gimana? Unta masih haus. Yuk, ke gurun yuk.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai, kita bertemu kembali di Indonesia Banget 100% Indonesia. Sesi pertama ya pendengar, di pukul 14 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia, nanti bisa bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. 100% Indonesia sesi pertama bersama saya Putri Mentari. Dan nanti di sesi kedua akan ada rekan saya Andi Suhandi di 100% Indonesia sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mengawali 100% Indonesia, kita dengarkan sebuah lagu dari Raisa dengan judul Bahasa Kalbu. Selamat mendengarkan.

0: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Lihat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan tinta Clio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
0: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Indonesia Banget 100% Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini bisa di 646521. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Di Bang Raja nih.
0: Bang Raja, silakan Bang Raja.
1: Putri
0: ya? Iya, benar Bang Raja.
1: Wah, nama jumpa lagi Mbak Putri.
0: Udah lama ya enggak terima telepon Bang Raja ya.
1: Itu kangen Mbak Putri.
0: Ya, terima kasih sudah dirindukan.
1: Sibuk Mbak Putri.
0: Bukan sih, mungkin jam siarannya
1: kadang-kadang malam enggak masuk, kadang-kadang terus siang. Hari Sabtu enggak bisa enggak masuk.
0: Oke, silakan Bang Raja, mari ke sana Bapak. Apa lagu lagi? Indonesia dong, bisa request lagunya apa yang mau dengarkan?
1: Oh, gue harus request sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya, itu ada apa tuh ya, lagunya Nikita Willy.
0: Nikita Willy, yang mana itu?
1: Andai kau mengerti itu kan.
0: Nikita Willy, andai kan kau mengerti. Oke, silahkan ya.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, untuk yang di Kuripan, yang benar aku setengah hati aja pada dia. Padahal dia aja yang lupa benar aku. Terus yang bayan, yang dibayan Ila, Pak Irwan, Kinanti, terus Bang Marutin, terus Kinza di Lombok Timur, salam kangen juga sama Bang Kinza, Pak Kinza, banget tuh Mbak Umas, Mas Kinzu, terus Mbak Kinza gitu, terus Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda ini, terus Ordes, Bang Bayang Lair, siapa lagi ya? Bang Fajar, terus Mak Maya Mantang, Bu Lalera, gitu. Jadi itu betul-betulnya.
0: Ya, Bang Raja.
1: Panas, Bang?
0: Halo?
1: Panas.
0: Agak terputus-putus suara Bang Raja ini.
1: Gerah di sana.
0: Kalau di sini lagi panas terik sekali, Bang Raja.
1: Lama dong, panasnya di sini.
0: Kayaknya bakal lama ini, panjang ini kemaraunya.
1: Iya, Mas. Hujan.
0: Iya, benar.
1: Sedikit.
0: Ya.
1: Ya, itu dulu Mbak Putri ya.
0: Ya, Bang Raja.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar untuk 100% Indonesia sesi pertama ada Bang Raja ya. Di belakang Bang Raja silakan bergabung. Halo Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, Mbak Ica. Waalaikumsalam Mbak Ica.
2: Mbak Putri Mentari yang selalu bersinar di udara.
0: Kabarnya baik, Mbak Ica, gimana kabarnya?
2: Oh, baik juga.
0: Alhamdulillah, silakan ya. Mbak Ica.
2: Lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi.
0: Aduh, dari berat Armada. Sekali. Berat sekali sepertinya, Pergi Pagi Pulang Pagi nih.
2: Begitulah okay. Caranya calon suami cari pekerjaan itu, dari pergi pagi pulang pagi
0: demi melanjutkan kehidupan ya.
2: Iya begitu sudah.
0: Iya Mbak Ica silakan.
2: Iya, nyelam-nyelam dulu buat boleh. Yang miskal, siapa yang miskal, para ketelana salam ini ada Mas Bram, mudah-mudahan tetap sehat, ada Bang Irwan Nakuran sama Mbak Ila, ada Kinanti, ada Alvin, ada Pak Spidey Bajang Keren, Morty, Sutardi, Suardi, Pak Mohidin, ada Ma Alki juga, ada Katri Bajur, ada Bunda Mas Nia, Inaton Hajah Nia, ada Tuan Murad, M. Yahya, ada semua-semuanya sudah. Buat Mbak Putri Mentari, semoga yeah. Tetap sehat, selalu menyinari di udara. Tetap berang dengan keluarga, lagunya Ica Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Ica. Oke, di belakang Mbak Ica. Halo, Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Pak Marisa. Silakan.
3: Apa kabar dengan diriku?
0: Dengan diri siapa dulu nih? Dengan diri Pak Marisa atau dengan dirinya Putri?
3: Ya, dua-duanya beda.
0: Kalau saya kabar baik.
3: Diriku dan dirinya.
0: Oke, okay, mari kita lagu apa hari ini Pak Marisa?
3: Lagunya dari Wali ya.
0: Wali yang mana?
3: Yang mana aja dah.
0: Boleh, silakan salam-salamnya.
3: Yang penting Wali. Tadi ada Mbak Ica, Bang Raja, Bang Kinsu, Mbak Kinza, ada Mbak Kinanti, Viola, Ayu Maluku, Bunda Siti Ajar, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, dan Budia Pukir, Bajang Listri, Bajang Lari, Mami Ria, Mami Syahabudin, Mami Nyagak Perker, ada Bunda Isa, Mbak Mas Yogi, ada Kebunan, Maya Mantang, Pak Muhyiddin, Pak Mawi, semua kebunan aja Mbak Putri ya.
0: Iya, Pak Marisa.
3: Mbak Putri tetap sehat.
0: Amin.
3: Tetap cantik, semoga mendapatkan langan banyak sekali.
0: Amin, Pak Marisa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Marisa, halo Indonesia banget.
4: Salam persen Indonesia.
0: Ya, Mi Ian.
4: Putri mencari menari.

0: ada siapa lagi ini? Ada Bunda Karbini, ada Karbini juga di sana, ada Bang Fajar. Semuanya kenal Mbak Putri ya?
1: Iya, Mirian.
0: Ya, Mbak Putri yang selalu menyinari Montari. Semoga saya selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Mata terjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu untuk teleponnya ya. Halo Indonesia Mama. Halo Mbak Widya.
2: Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Widya.
2: Iya, apa kabar Mbak Putri?
1: Kabarnya baik. Mbak Widya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Silakan Mbak Widya mau request lagu apa hari ini?
2: Request lagu dulu ya.
1: Boleh lagu apa?
2: Andai ku tahu ya.
1: Andai ku tahu itu ya?
2: Iya dari.
1: Oke.
2: Ya dan nyangkrin dulu.
1: Ya.
2: Ada lagi yang bisik, yang itu yang sayang semoga sehat selalu panjang umur dan segala aktivitas. Ada Tua Farita tadi ya siang-siang. Ada Alukin, ada Pak Mawiin, ada Pak Mangizin. Terus ada Pak Jamiludin, ada Bang Anwar, Bunda Aisyah. Terus ada Bang John, Haji Herman, Haji Tagudin. Ada Bang Azrul, ada Bang Mujin, ada Bunda Maya juga selalu. Ada Bang Fajar, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Kartini. Terus ada Mas Ogi juga ya selalu. Terus semuanya aja Mbak Putri ya,
1: ya Mbak Widya
2: dan Bang Kau kecuali Janda Putri, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih Widya aku bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Widya. Oke, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu di 100% Indonesia sesi pertama. Halo Indonesia banget.
3: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
3: Sehat ringgit deh Mbak Putri.
1: Sehat Bun, Bunda sehat.
3: Alhamdulillah Fitri lah sehat walafiat senang bahagia.
1: Iya Bunda. Mari ke
3: lagunya yang Ratu ya.
1: Ratu.
3: Yang versi cewek.
1: Lagunya lagu apa Bun?
3: Rapuh yang versi Rapuh. Cewek.
1: Rapuh versi cewek. Oke, okay, ya, carikan ya.
3: Iya, cariin dulu kalau karena kita ganti nyalam dulu durung nggih.
1: Iya.
3: Ada Widya bersama suaminya sehat selalu, Mami Rian, Bang Fajar, ada Kinza, saya selalu Adinda tersayang, ada Tingong, ada Bu Marni, Pak Sutri, Bu Kartini, ada Ilsam, ada juga ini Mas Rian yang di Cilok Timur, ada juga Ari Solihin, Inahim, terus sekajar Adi Cahaya, Pak Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril, sehat selalu. Ada Pak Jerman, Kak Masminya, Yogi, ada Elan Dasan Agung, ada Mas Raja barusan ya.
1: Iya, ada Mas Raja. Mudah
3: selalu aturan terus sama yang tersayang.
1: Amin.
3: Sahabatku, terus ada juga Arya Taman, ada Pak Irfan, ada Pak Sapi Udin, ada Pak Janglai, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mawiin, Alvin, Pak Muhyiddin. Hari ini nanti terus ada Krispati, ada Tony di luar daerah, ada Pak Tunggu juga, ada Bang Anwar, ada Mas Tawang di Singaraja ya. Ada Bu Ida juga salam sehat, ada Bu Ida, ada Ayu juga, ada semuanya ya.
1: Iya Bunda Isya.
3: Ada lagunya?
1: Ada Rapuh dari Rini Wulandari ya.
3: Oh itu dah.
1: Oke okay, Bun.
3: Buat yang tersayang aja. Dari akan terjadi sahabat RRI, mudah-mudahan kalau ada saya sahabat ya. Amin. Dan selalu senang bahagia. Buat Mbak Putri, saya sedang bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati tinggi.
1: Iya Bunda.
3: Mudah-mudahan acara aktivitas lancar rezeki, sukses selalu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga siang pamit. Selamat siang.
1: Selamat siang Bunda Aisyah. Oke, sudah ada 6 lagu yang masuk di playlist

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di ISTEKI, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kami berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih ISTEKI sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. ISTEKI, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

hanya Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda pendengar yang tadi tidak bisa saya terima telepon atau atensinya, nanti masih bisa bergabung di 100% Indonesia sesi kedua bersama rekan saya Andi Suhandi. Dan pendengar, kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nabita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi. Museum Nusa Tenggara Barat mencatat 31.000 lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nurala mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan museum. Menurut Nurala, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik, berbagai fasilitas dan kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung. Demikian, kami hadirkan informasi dalam Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani weekend Anda ya di sore hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di Indonesia banget. Silakan pendengar, kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat sore ini untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung, langsung saya sapa Anda. Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarku baik. Bang Andi bagaimana kabarnya?
0: Sehat juga. Panas ya hari ini?
1: Ya, panas banget. Bang Andi udah berapa hari nih Jombang Timur ya.
0: Tapi di sana enggak ini ya, enggak kering airnya?
1: Enggak lah ya. Belum sih terlalu kering ya. Masih ada air yang penyembetan itu ya. Airnya masih banyak Bang Andri.
0: Alhamdulillah. Silakan, pengen request lagu apa nih?
1: Pengen request lagu Geisha ya.
0: Geisha?
1: Ya, iya Bang Andi, yang kamu yang pertama ya.
0: Kamu yang pertama cinta, gitu ya.
1: Nah, okay. Benar banget itu Bang Andi ya. Yaudah, salam-salam dulu Bang Andi ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ada Mbak Mila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin, ada Bang Ordes, ada Pak Mauin, ada Pak Maya, terus ada Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah. Salam tunah kangen sayang tuh di Ananda Bunda ya. Buat Bunda Cahaya juga, terus buat siapa juga namanya, Mbak Lala juga ya. Terus buat Bang Kenzo juga, terus buat siapa lagi ya. Buat semuanya dah ya, Bang Andi.
0: Oke, dah.
1: MPRRI tanpa terkecuali buat Bang Andi.
0: Tadi judul lagunya apa tadi? Tadi judul lagunya apa? Lupa.
1: Kamu yang pertama, Bang Andi.
0: Kamu yang pertama, cinta. Oke, ditunggu ya.
1: Oke, dah. Terima kasih, Bang Andi.
0: Sama-sama.
1: Buat Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dah, ya, Bang Andi. Siap. Terima kasih juga untuk Kinza. Di belakangnya Kinza, ada Shopo Iki. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan yang di Sumbawa ya?
2: Betul.
0: Di mana ini?
2: Lombok Timur.
0: Oh, Lombok Timur. Apa kabar, Pak Tiki? Pak Tiki sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Di sana panas juga enggak, Pak Tiki?
2: Panas untuk ampun.
0: Panas nendi?
2: Panas untuk main 6S nih.
0: Aduh, namanya deganti nih yang menitin 6S.
2: Aduh.
0: Lagunya apa ini? Lagunya apa ini?
2: Lagunya Angkasa ya?
0: Angkasa.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak taruh dulu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang tadi siapa tadi?
0: Itu dengan Kinza.
2: Kinza? Dengan?
0: Dia dari Latin, dari Tete Baku. Ini
2: kalau Latin banget orangnya.
0: Masa sih?
2: Itu buat yang gue
0: ya.
2: Itu buat menerang orang aja deh.
0: Tadi angkasanya judulnya apa?
2: Ya, luka.
0: Nggak ada yang luka, yang ada ini parah.
2: Itu sudah parah.
0: Oh, luka dan parah gitu ya.
2: Luka
0: yang parah. Salam ya,
2: parah.
0: Salam
2: ya, parah ya.
0: Ah, begelisan kan?
2: Iya. Lagunya apa namanya? Matrapa itu nggak ada, itu sudah yang parah.
0: Oh, gitu.
2: Jadi yang parah hari ini, jangan pada semangat ya.
0: Oke.
2: Semoga banyak dari yang terhari kemarin.
0: Amin. Oh iya, banyak yang maulitan hari ini ya. Oh, San Luis Enebo dengan
2: Bu Bapak.
0: Oke, Oke.
2: Semoga sehat dan selalu. Semoga kesehatan tetap terjaga. Amin. Kita tunggu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Tiki yang parah. Ada siapa? Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin.
3: 100% Indonesia.
0: 100 buat Alvin. Sehat.
3: Lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Topeng dari Anu Peter Pan.
0: Topeng?
3: Iya.
0: Sebentar, kita cari sambil lagunya buat siapa nih?
3: Lagunya buat Kinanti, Ila, Kinza, Bang Irwan, Ica Bodemole, Bunda Masnya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Kujur, Aries, Bunda Akbar, Taman, Bang Saril, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Bajar, Bang Tinggu, Bang Haji Herman, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Janglaik, Ayah Sukri, buat semua-semua adik Pak Andi.
0: Oke,
3: buat Pak Andi, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Alvin yang sudah bergabung. Di belakangnya Alvin ada siapa yang ingin bergabung? Yang lagi maulid, selamat merayakan maulid Nabi ya di hari ini. Tadi saya sempat lewat beberapa ini tempat yang memang sibuk sekali. Apakah mereka sedang maulid atau penampahannya ya? Baik, di belakang ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya.
4: Iya.
0: Agak pirang dan mulut sudah.
4: Raya mendung.
0: Segerahan mendung.
4: Mendung mau hujan.
0: Ini nara hujan dengan musim kemarau aing jaan.
4: Ya iya, lagu kemben ieu mendung teh.
0: Penuh amal ibadah menun.
4: Gimana?
0: Bunda piran de maulid sih deh.
4: Sik ketenak maulid kita disuruhkan uang 1 juta ke masjid.
0: Oh, untuk pembangunan masjid. Oke dah. Lagunya apa, Pak? Pak Haji. Bunda pengen lagu apa?
4: Cinta terbaikku dari Exanti itu.
0: Dari siapa?
4: Exanti. Kasanti.
0: Kasandra, cinta terbaik.
4: Gak ada lagunya Cintaku apa judulnya itu di, dari Kasanti itu.
0: Asanti.
4: Asanti ya.
0: Exanti. Asanti kencanang no.
4: Ya.
0: Asanti. Ini nara cinta terbaik kan. Andai aku bisa judulnya nih kencet dulu.
4: Cintaku.
0: Denar angka nih.
4: Woi aku nara antiran terputar tuh.
0: Benara.
4: Putar masan.
0: Najulu cinta. Hana sila lagunan buat siapa Niki?
4: Buat bunda janda di bawah umur, terus bunda Aisyah.

0: Bang Raja, Bang Raja, Pak Moen, Pak Alpen, Pak Muhyiddin, terus tuh Pak Keza, Mbak Kartini, Mbak Widya, Mbak Janglestre, terus lapu-lapu mana?
1: Angka Kasandra keputeran tenggi. Ganti lagu bunda, ganti lagu.
0: Kok aneh, iya aneh
1: nih. Kasandra.
0: Aneh.
1: Ah, terima kasih bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cahaya yang selalu bercahaya di mana? Di tempatnya. Baik, di belakangnya bunda cahaya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Milu di sibuk gati pelunggun lasing.
2: Ibunya karena banyak orang meninggal di sini kita.
1: Oh, Masya Allah.
2: Banyak orang meninggal.
1: Parang kerja sibuk di lalu mau.
2: Itu apa lagi satu. Kalau belum lima itu belum selesai.
1: Masya Allah.
2: Dan kita kita sibuk dengan persiapan-persiapan maulid juga ini. Maulidnya hari tanggal 25.
1: Tanggal 25 bulan atas.
2: Iya, iya.
1: Tanggal pira jadinya bulan September?
2: Kalau enggak salah 6 mungkin.
1: Keprok dengan maulid tanggal 6 ini seluruh undangan ke tanggal 6.
2: Iya, maulidnya ini sanggurunya ada di sini enggak pernah pulang-pulang. Dari pagi sampai sore. Makanya itu warkatnya di luarnya kayak gunung. Satu-satunya yang makan.
1: Sila, lagunya apa nih Ki Pak Jamiluddin?
2: Lagunya kalau saya pilih tengahnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Tinggo, sahabat dari sahabat udara ya. Han di sisi hajar, Bunda Aisyah, Moni, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Bang Bajar, Bang Ogi, Bang Bajar Lese. Semuanya sudah nanti ada jalan teman belakang nanti.
1: Oke.
2: Dapat sudah terhormat ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur dan rezeki. Nanti kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diambil sejalan.
1: Terima kasih.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang sudah bergabung, satu lagi lah ya. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore Indonesia banget.
1: Bunda.
3: 100%
1: Indonesia. 100%
3: Indonesia,
1: Bunda Kartini.
3: Iya, lagi apa kabar?
1: Sehat, Bunda sehat dek.
3: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Pokoknya sehat. Pokoknya sehat ndi?
3: Hah?
1: Pokoknya sehat aman dunia entendi.
3: Iya, aman.
1: Heeh.
3: Tulak sakit.
1: Untuk tulak sakit.
3: Salat-salat dulu.
1: Nggih, sila bunda.
3: Nanti ada Mbak Maya, ada Bunda Ica, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Zinca,
1: Hayanda,
3: ada Mas Minya, ada Widya, Bajang Listrik,
1: semua-semuanya.
3: Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Bapak Mawiin,
1: okay.
3: Bapak Haji Herman,
1: terus.
3: Bang Muhyiddin, Bang Irwan, Bapak Syahril, Bunda Mas Yogi,
1: semua-semuanya.
3: Ya, buat kita yang lagi tidak sehat selalu.
1: Okay, dah.
3: Semangat,
1: panas-panas
3: ini selah. Panas jelu.
1: Repsan panas nanti.
3: Ya?
1: Sen panas nih jelu nih.
3: Panas jati, beteng-teng panas.
1: Beteng-teng hidapnya nih.
3: Itu ya, ada lepak-lepak panas.
1: Terima kasih Bunda Ngi.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini dari Lombok Timur. Kita ke lagu dulu ya pendengar, sabar yang ingin bergabung. Ada lagu dari Geisha, kemudian nanti dari Angkasa dan Peter Pan. Kita nikmati bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda, terima kasih ya. Anda masih setia bersama kami di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Dan saat ini sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Dan informasikan untuk azan asar nanti akan berkumandang di pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
1: Selamat sore Indonesia.
0: Pak Haji Herman ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Haji.

0: Salam-salam buat siapa?
1: Itu minta lagi, Mas.
0: Boleh, kita coba-coba untuk simpen dulu, nanti kita bisa keputar ya.
1: Iya,
0: oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya itu Dapin Bo tadi ya. Terus Bunda Dapin, terus Kak Erlang, Yudhya Pujot, Kak Ila, Ibu Bunda Ila, terus Bu Indah Maya, Aulia, Amirian, Bunda Cahaya, Bunda Dapin, Bunda Cahaya.
0: Oke.
1: Terus
0: oke, semua-semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerman sudah bergabung. Baik, di belakangnya Pak Jerman ada siapa? Silakan dicoba kembali 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar,
0: Pak Andi? Sehat. Kinanti sehat ya?
2: Kurang sehat.
0: Kenapa Kinanti?
2: Batuk pilek.
0: Lui lalu kelep, udah jangan, Mbak Dek.
2: Jangan sama Wul, gimana nanti?
0: Oh gitu, silakan Mbak Kinanti.
2: Perlu saya ke lagu?
0: Boleh disimpan dulu ya, nanti mudah-mudahan bisa keputar.
2: Oke, lagunya dari Papinka ya?
0: Papinka, hitungan cinta?
2: Bukan. Cinta berakhir luka.
0: Cinta berakhir luka. Oke, saya carikan dulu ya.
2: Ada.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat keluarga di KYU yang saya monitor, lelaki sehat. Betul, aku Kak Irwan, Ila, Purbaya, Ren Hadi, ada panggilan Kudul. Yeah. Kamu itu kamu ingin tak menentu.
0: Oke.
2: Terus ada menu sekarang luka. Ada Mak Maya, ada Mbak Indra juga.
0: Oke.
2: Ada Bunda Kartini, Pak Jerman tadi, terus ada Abang Fahri, ada Abang Fajar Hakaman, terus ada Mbak Nelly, Ica Batuli, sesuai dengan Gajah Ngerian, semua-semua masih Bunda Ica, semua ya, sudah kita dalam keadaan sehat,
0: amin.
2: Semua kebunnya juga saya selalu, Bapak Andi, juga saya selalu sama Bapak, banyak umur mulai rezeki, kami
0: tahu umur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti ya sudah bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia. Menanti kumandang azan asar pendengar di pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi ya boleh. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Gimana kabar, Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
3: Iya.
0: Silakan.
3: Gabung-gabung aja deh.
0: Gabung-gabung aja lah ya.
3: Ya. Tantangannya apa dulu ya?
0: Silakan.
3: Sekarang buat Iran yang ada di nama Timur, merasa selalu banyak umur. Terus buat Mbak Cinanti, dan sehariannya Bang Kento, Mbak Indra, Mbak Ayu,
0: iya.
3: Bang Kisya, terus Pak Jerman, Mbak Isya, Mbak Isya, Mbak Isya, Mbak Susu, Mbak Nel, Mbak Nelly, Mbak Nelly, Mbak
0: Nelly, semua-semuanya ya. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan dari miliknya Peter Pan dengan Topeng.

0: Tapi Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu-lagu dalam Indonesia banget, 100% Indonesia. Karena saat ini sudah pukul 15:39 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, dengar pesan dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok pagi.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

waktu terus merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan untuk menerima atensi Anda di Indonesia banget untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Semoga lagu-lagu yang kami ketengahkan ini bisa menghibur suasana hati Anda di weekend ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Anda berikan lagu-lagu yang tadi sempat di request dan nanti di pukul 16.10 menit waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam beranda Asta Kita Green Radio. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Universitas Terbuka terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa Universitas Terbuka kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja kini semakin diminati generasi muda. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini, Pro 1 Radio Mataram. Masih bersama saya, Andi Suhandi, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga Anda yang sedang berada di perjalanan, yang baru pulang bekerja, yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin yang masih menyelesaikan aktivitas di akhir pekan, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sabtu sore biasanya menjadi waktu yang sedikit lebih santai ya. Setelah selama beberapa hari kita disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, berbagai aktivitas dan rutinitas, sore ini mungkin menjadi kesempatan untuk ya menarik napas sedikit lebih panjang ya. Tapi coba kita rasakan suasana di sekitar kita, udara hari ini ya, dan bahkan beberapa hari sebelumnya juga udara terasa panas di siang hari, hujan semakin jarang turun, tanah mulai kering, pepohonan yang biasanya terlihat hijau, sebagian mulai tampak lebih kusam, dan yang paling penting air ya, sesuatu yang setiap hari kita gunakan seringkali baru terasa begitu berharganya ketika keberadaannya mulai berkurang. Ya pendengar Pro 1 Radio Mataram, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang hanya menjadi pembahasan para ahli, tetapi sesuatu yang setiap hari ada di rumah kita, ada di dapur, ada di kamar mandi, di sawah, di kebun, di sekolah, bahkan ada dalam segelas air yang kita minum. Ya, air. Tema sore hari ini dalam beranda Astacita Green Radio, kemarau dan El Nino menjaga air, menjaga kehidupan. Kita saat ini sedang berada di musim kemarau, dan fenomena El Nino ini turut memberikan pengaruh ya terhadap kondisi yang lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Tetapi sore ini kita tidak ingin membicarakannya dengan bahasa yang terlalu rumit ya. Kita sederhanakan saja, ketika hujan berkurang, ketika tanah mulai kehilangan kelembabannya, dan ketika sumber-sumber air mulai menurun, maka dalam alam ini sedang memberi pesan kepada kita, gunakan air dengan bijak. Karena air bukan sekedar benda yang keluar dari keran ya. Air ini adalah kehidupan, kita bisa hidup tanpa banyak hal, tetapi ketika kita tidak bisa hidup tanpa air, coba bayangkan, pagi hari tanpa air, kemudian tidak bisa mandi, tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, tidak bisa minum, petani tidak bisa mengairi tanamannya, dan hewan pun kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, alarm ini pun perlahan, alam pun ini perlahan kehilangan keseimbangannya ya. Karena itu musim kemarau sebenarnya bukan hanya tentang panas saja ya. Kemarau ini adalah tentang bagaimana kita belajar menghargai sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kami hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu pendengar, sebelum nanti kita akan bahas topik di Green Radio sore hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Saraswati Ramadaran, terima kasih Anda masih bersama kami ya di kesempatan sore ini, mengajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita Green Radio. Ketika ketika kita air mulai berkurang ya, dan tentu ini adalah musim kemarau. Kalau kita bicara tentang musim kemarau, satu hal yang paling mudah kita rasakan adalah ketersediaan air. Di beberapa tempat mungkin air masih mudah diperoleh, dan keran dibuka air mengalir, sumur masih cukup, tetapi

jalan, air mengalir, kita biarkan begitu saja. Kemudian saat mencuci kendaraan, air terus mengalir. Saat mandi, air dibiarkan lebih lama. Saat mencuci piring, keran terbuka terus. Kelihatannya kecil ya, tetapi kalau dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, jumlahnya tentu tidak kecil. Maka menjaga air ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, bukan hanya tugas petugas lingkungan, bukan hanya pekerjaan aktivis. Menjaga air ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan sebenarnya caranya sederhana, tidak harus menunggu punya teknologi canggih, tidak harus menunggu ada program besar. Mulai saja dari rumah ya, misalnya gunakan air secukupnya, pastikan tidak ada keran yang bocor, gunakan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan tertentu, menyiram tanaman pada waktu yang tepat, dan yang tidak kalah penting, jangan membuang-buang air hanya karena kita merasa air selalu tersedia.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

masih mendengarkan, Anda masih bersama kami di Beranda Asa Kita Green Radio untuk hari ini Sabtu 29 Agustus ya 2026. Semoga sore hari ini Anda sehat-sehat selalu. Dan pendengar, kalau mendengar kata El Nino ya, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir panas. Padahal dampaknya bisa lebih panjang dari sekedar membuat kita merasa gerah. Ketika kondisi kering berlangsung lebih lama, air menjadi semakin penting. Tanah kehilangan kelembapannya, tanaman membutuhkan lebih banyak perhatian. Kemudian sumber air ini bisa mengalami penurunan. Dan risiko kebakaran lahan maupun hutan ini juga akan dapat meningkat ya ketika kondisi lingkungan sangat kering. Karena itu menghadapi El Nino tidak cukup hanya dengan mengeluh panas sekali hari ini, tetapi kita perlu bertanya apa yang bisa kita lakukan. Dan jawabannya ternyata tidak selalu sulit ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, hemat air, kemudian menjaga pohon, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, menjaga kebersihan sungai, tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan beton, dan kalau memiliki halaman, tanamlah sesuatu. Satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi pohon ini memberikan banyak hal, peneduh, penghasil oksigen, membantu menjaga kelembaban tanah, dan dalam jangka panjang, vegetasi juga memiliki peran penting ya dalam menjaga tata air lingkungan. Ya benar, kadang kita ya ingin menyelamatkan bumi ya dengan sesuatu yang besar. Padahal bumi tidak selalu meminta sesuatu yang besar dari kita. Bumi hanya meminta kita tidak terlalu banyak mengambil tanpa memberi kembali. Kita mengambil air, maka kita harus menjaga sumbernya. Kita mengambil hasil bumi, maka kita harus menjaga tanahnya. Kita menikmati udara misalnya, maka kita harus menjaga pepohonannya. Kita tinggal di lingkungan, maka kita harus menjaga tetap bersih ya, sederhana, tetapi kalau dilakukan bersama-sama ini dampaknya luar biasa. Dan pendengar, setelah kita bicara tentang kemarau, El Nino, dan persoalan air, sekarang ini pertanyaannya, lalu kita bisa melakukan apa? Mari kita mulai dari rumah ya. Pertama, hemat air. Tidak berarti kita harus mengurangi kebutuhan dasar ya, tetapi gunakan sesuai kebutuhan. Kalau air tidak diperlukan, jangan dibiarkan mengalir. Kemudian periksa kebocoran. Keran yang menetes mungkin terlihat sepele, tetapi kalau terus terjadi selama berhari-hari, air yang terbuang tentu tidak sedikit. Kemudian jaga sumber air. Jangan membuang sampah ke sungai. Jangan menjadikan saluran air sebagai tempat pembuangan. Karena sungai yang kotor ini bukan hanya masalah pemandangan ya, tetapi ini juga masalah kehidupan. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Jaga tanaman. Kalau punya halaman rumah, jangan semuanya ditutup semen. Silakan sisakan juga ruang untuk tanah. Tanamlah pohon atau tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan hindari pembakaran terbuka. Jadi musim kemarau ini membuat lingkungan lebih kering. Sesuatu yang kita anggap sebagai api kecil bisa berkembang menjadi masalah yang besar.

kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

101 Radio Mataram. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ya di beranda sekitar Green Radio untuk hari ini, yang berbicara tentang kemarau, tentang El Nino, tentang air, tentang lingkungan. Tetapi sebenarnya kita sedang berbicara tentang masa depan ya, karena apa yang kita lakukan terhadap lingkungan hari ini, ini akan menentukan seperti apa kehidupan kita beberapa tahun yang akan datang. Kalau hari ini kita membuang air dengan sia-sia, mungkin suatu saat anak-anak kita akan bertanya, mengapa air bersih sulit didapat? Nah, kalau hari ini kita menebang pohon tanpa memikirkan penggantinya, mungkin suatu hari kita akan bertanya, mengapa udara terasa semakin panas ya? Dan kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, jangan heran kalau suatu saat nanti alam meminta kita membayar harganya. Ya, mendengar, kita tidak harus menjadi orang hebat untuk menjaga bumi ya. Tidak harus menjadi aktivis lingkungan, tidak harus punya jabatan, tidak harus punya banyak uang. Kita hanya perlu peduli. Peduli ketika air terbuang, peduli ketika pohon ditebang, peduli ketika sungai kotor, dan tentunya peduli ya ketika sampah berserakan. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kepedulian kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, pendengar, air yang kita hemat hari ini mungkin menjadi kehidupan bagi seseorang esok hari. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin ini menjadi teduh bagi generasi yang belum kita kenal. Dan lingkungan yang kita jaga hari ini mungkin menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anak kita kelak. Jadi jangan menunggu alam kehilangan semuanya untuk kemudian kita belajar menghargainya. Jangan menunggu air menjadi langka untuk kemudian kita belajar menghematnya. Dan jangan menunggu hutan terbakar untuk kemudian kita belajar menjaganya. Mari kita sama-sama menjaga sebelum kehilangan, karena sesungguhnya alam tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan alam. Dan ketika kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Sampai di sini kami temani Anda di Green Radio untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga bermanfaat. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tidak benar kalau ada yang mengatakan tes itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai.
3: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi, pariwisata di Kecamatan Grobogan.
1: Penentuan desil kesejahteraan tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator. Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak, Buleleng, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Penataan desil di masyarakat dinilai berbagai pihak belum akurat karena banyak data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dibutuhkan verifikasi lebih akurat agar penerima bantuan tepat sasaran. Yunia Herawati melaporkan.
4: Ideal tersendiri kan menemukan tukar tambal ban, nggak punya rumah, tiba-tiba mempunyai desil tinggi. Orang yang punya penghasilan tetap, punya rumah, kendaraan, itu bahkan desil satu.
5: Masih terdapat anomali dalam pendataan desil berpotensi mengancam hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial termasuk program Indonesia Pintar atau KIP di Nusa Tenggara Barat. Direktur Lembaga Insight dan Sustainable atau IDEAL, Roman Rifki, menyoroti masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi real masyarakat dengan data desil yang tercatat dalam sistem. Hal tersebut ditemukan di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur. Dikatakan Roman Rifki, IDEAL menemukan rumah tangga yang memiliki penghasilan tetap, rumah dan kendaraan, namun tercatat dalam kelompok desil kategori miskin. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru belum masuk pada kategori yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan. Masyarakat yang tidak semestinya menerima bantuan justru masuk sebagai penerima.
4: Jika kondisi realnya tidak sesuai dengan desil, itu akan menyebabkan dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu inclusion error dengan exclusion error. Inclusion error ini adalah orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan. Sedangkan exclusion error ini orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapat bantuan. Nah, yang paling parah ini, ya ini di exclusion error ini akan berdampak nantinya terhadap kehidupan berumah tangga, BBM naik, semuanya naik dan sebagainya, itu yang kami sorot desil yang tidak tepat ini.
5: Roman Rifki juga menilai pemerintah pusat hingga daerah masih cenderung mengejar jumlah data yang berhasil dihimpun. Untuk itu pihaknya mendorong agar proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif di kantor desa, namun verifikasi faktual perlu dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi desil yang diterima masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menegaskan, saat ini pendataan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Pemanfaatan aplikasi Perlinsos diharapkan dapat menekan berbagai persoalan pendataan. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan masyarakat miskin tidak terlewat dari program-program perlindungan sosial.
6: Ini dalam rangka menindaklanjuti sebenarnya program baru dari Bapak Presiden yang namanya Perlinsos. Aplikasi Perlinsos ini mestinya diisi oleh semua kepala keluarga yang dia. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah bantuan selama ini sudah tepat sasaran atau tidak.
5: Saat ini Lombok Timur memiliki 501.410 kepala keluarga dan data Perlinsos yang telah masuk mencapai 101.000 kakak.
1: Isu anomali perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian sejumlah keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH dipastikan tidak terjadi di Kabupaten Dompu. Graduasi mandiri meningkat sementara 3 orang mengalami graduasi siste akibat penyalahgunaan pemanfaatan PKH. Mujtahidin melaporkan.
0: ada di dalam sistem.
7: Koordinator PKH Kabupaten Dombo Irman Syah menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait adanya perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bahkan penelusuran langsung yang dilakukan oleh para koordinator kecamatan bersama pendamping desa pasca isu itu menguat juga menunjukkan tidak adanya perubahan desil terhadap data KPM PKH di Kabupaten Dombo. Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Dombo justru berbeda. Bukan perubahan desil secara anomali, melainkan adanya proses graduasi KPM dari kepesertaan PKH, baik secara mandiri maupun melalui sistem. Selain graduasi mandiri, terdapat pula KPM yang mengalami graduasi melalui sistem. Sebanyak 7 orang dinyatakan keluar dari kepesertaan karena berdasarkan pemutakhiran dan penilaian sistem telah dianggap sejahtera. Tidak hanya itu, terdapat pula 1 orang penerima manfaat yang terkena graduasi akibat terlihat judi online. Para 2 orang lainnya harus kehilangan kepesertaan PKH karena menyalahgunakan kartu bantuan dengan menggadaikan kepada orang di luar penerima manfaat sebagai jaminan utang.
0: Ada di dalam sistem yang mengatakan bahwa bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sebenarnya itu bahasa yang dihaluskan. Awalnya dulu itu di sistem itu dikatakan bahwa terindikasi judol.
7: Data dari PKH Kabupaten Dombo mencatat sebanyak 50 KPM menilai melakukan graduasi mandiri sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Hingga Juli 2026, tercatat sudah 97 KPM di Kabupaten Dombo secara mandiri menyatakan diri siap keluar dari kepesertaan PKH karena kondisi ekonomi mereka dinilai telah semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Irmansyah menegaskan PKH merupakan program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, setiap penerima manfaat memiliki kewajiban menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan menjaga kepesertaan dengan baik, tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan.
1: Pembaruan data yang dilakukan pemerintah melalui sensus ekonomi menjadi jalan menuju bantuan yang lebih tepat sasaran, namun menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. Beberapa warga beranggapan desilnya berubah tetapi merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut. Mereka menginginkan pemerintah perlu membuka ruang koreksi yang mudah, cepat, transparan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, kenaikan desil seharusnya tidak langsung menjadi alasan masyarakat panik. Berikut komentar mereka.
8: Nama saya Esti. Karena kan kita tahu desil ini katanya itu mempengaruhi kalau kita mau belanja ada pajaknya, terus juga penerimaan bansos kita juga nggak jadi nggak bisa dapat gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat disayangkan gitu kami sebagai masyarakat.
9: Sahabat Bakri, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya dari kepemilikan aset atau kondisi tempat tinggal. Pemerintah memang membutuhkan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi cek bansos. Namun, bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya soal bagaimana data diperbarui. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan ketika status mereka berubah.
10: Saya Putra. Bagi saya yang kondisi ekonominya masih pas-pasan, bantuan pemerintah bukan hanya sekedar tambahan penghasilan. Bantuan tersebut seringkali menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Membeli kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan. Ketika mengetahui status desil saya naik, saya langsung merasa cemas. Saya khawatir kenaikan desil dianggap sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi sudah membaik, padahal kenyataan di lapangan belum tentu demikian.
1: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat menegaskan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN terus disempurnakan melalui verifikasi dan pemutakhiran data. Penentuan desil kesejahteraan DTS tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator termasuk kondisi tempat tinggal. Dan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berikut penjelasan Kepala BPS NTB Dr. Andus Wahyudin terkait penentuan desil kesejahteraan dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
11: Ya, Pak Wahyudin kepada BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kan untuk akurasi data nih untuk penentuan penyelarasan untuk penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dari pemerintah. Nah, mungkin bagaimana BPS bisa menerapkan dulu akurasi datanya, Pak Bal?
2: Jadi gini, terkait dengan penentuan desil itu memang kita harus ada semacam verifal data yang ada. Data BTSN atau BTSN yang sekarang kita kenal sebagai salah satu sumber data untuk bantuan sosial, perlindungan sosial itu, itulah bersumber dari tiga data pokok ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari PTKS, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, data-data itu digabung jadi satu, sehingga itu kita bisa menghitung yang namanya desil itu. Bantuan desil itu ada lebih kurang 21 indikator dampaknya dalam penentuan desil itu. Ya, jadi tidak benar kalau ada mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai. Dalam menentukan desil itu harus banyak yang bisa kita harus variabel-variabel atau indikator-indikator yang harus kita kumpulkan gitu. Jadi dengan tahap ini, kita baru membagi desil itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data verifikasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah, pusat, atau juga dari hasil survei-survei sama-sama kita yang ada hubungannya sama itu. Susenas misalnya, tapi susenas itu tidak menyatu keseluruhan, hanya sampel kita aja. Sampel kita itu di daerah kita itu ada 100 misalnya, hanya 100 itu dah yang kena, yang disempurnakan datanya, diaplikatanya, sisanya tidak ada. Kita salah ada dari desil tahap ketiga, ya bulan Juli yang lalu kita sudah terima data desil itu dari desil itu untuk tahap yang ketiga. Data yang sudah diupdate atau yang sudah diverifikasi, bahwa 33.3% masih ada yang sekitar 67% itu yang belum diupdate datanya gitu. Kalaupun ada perselisihan masalah desil itu masih memungkinkan, tidak ada masalah gitu, karena nanti terus akan disempurnakan itu.
11: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, kepala ya?
2: Khawatir gitu loh.
11: Nah, jika nantinya masyarakat ingin menyampaikan jika dirinya misalnya nih masuk desil 1 atau tidak, apa bisa menyampaikan ke pihak BPS atau kepada siapa kira-kira akan menyampaikan ke kepala?
2: Ada, kita kan cek BTSM namanya kan itu, bisa datang, bisa juga melalui aplikasi yang kita sudah punya, yang kita bisa dipakai. Disempurnakan aja di situ, ada isi data-data yang ada di situ, ada variabel-variabel yang ada di situ ya. Setelah itu baru kita verifal. Gak hanya begitu misalnya ya, datang itu menyempurnakan data verifal di lokasi itu. Kemudian begitu itu langsung dia muncul, enggak langsung muncul desilnya berubah, enggak. Yeah. Karena dia harus diverifikasi dulu, keluarnya desilnya itu setiap 3 bulan sekali. Enggak bisa dia setiap saat. Yang terakhir tahun 2026 ini nanti di bulan Oktober.
11: Kalau kriteria orang-orang yang bisa masuk desil, apa seperti apa kira-kira Pak Kepala kriterianya?
2: Semua kita ya, kita ini semua akan bisa dibikin desil. Si A, si B, si C, semua kita, masyarakat kita itu dibikinkan dari desil 1 sampai desil 10. Kriteria itu 21 indikator tadi. Ya misalnya nih, terkait dengan tempat tinggal. Nah di situ ada jenis dindingnya, jenis atapnya, lantainya seperti apa. Itu salah satu kriterianya masuk di situ. Misalnya kalau dia, atapnya dia pakai atap yang dari alang-alang misalnya. Nah, itu pasti dia berpengaruh terhadap desilnya misalnya. Tapi tidak hanya itu, ada 21 indikator itu.
11: Yang terakhir mungkin kepala dihimbau kepada masyarakat kita agar akurasi ini benar-benar sesuai yang diharapkan Pak Kepala.
2: Ketika ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BPS ya, misalnya ya berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
11: Iya Pak Kepala, terima kasih waktunya Pak Kepala.
2: Ya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak, Buleleng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Gubernur Bali, Iwayan Koster menyebut pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi alam dan karakter wilayah Buleleng.
13: Supaya di Gerogak itu ekonominya tumbuh, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah Buleleng bagian barat. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Grogak menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Buleleng. Menurutnya potensi wilayah Buleleng dari timur hingga barat memiliki karakter berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi dan potensi alam masing-masing.
3: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi, pariwisata di Kecamatan Grogak. Supaya di Grogak itu ekonominya tumbuh. Rupanya Buleleng ini dari barat ke timur rezekinya beda secara alam.
13: Koster menjelaskan wilayah Buleleng bagian timur seperti Kecamatan Sawan dan Tejakule lebih diarahkan sebagai kawasan budaya dan situs. Sementara wilayah barat dinilai memiliki potensi yang lebih kuat untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Koster menargetkan berbagai program pembangunan tersebut dapat berjalan sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Bali berakhir pada 20 Februari 2030. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pondasi pembangunan di seluruh kabupaten atau kota di Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun.
3: Karena itu, Titiang memohon Ratu Denang Serang Sami Sematuan Titiang guyub kompak bersatu menjaga Buleleng dan Bali agar tetap kondusif. Beri kesempatan dan dukung Bapak Bupati Wakil Bupati untuk membangun Buleleng. Tidak akan dukung penuh.
13: Pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Grogak diharapkan mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemprov Bali juga mendorong agar pembangunan tersebut tetap selaras dengan potensi alam dan arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Karangasem, Bali pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60% hingga 70%.
14: Sekarang ini masih belum stabil.
15: Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60% hingga 70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dase.
14: Kalau secara rata-rata kisaran sekarang 60% sampai 70% di bulan bulan Agustus itu. Jadi kalau di bulan Juli sekitar 55% sampai 65%, mungkin September kita masih lihat karena sekarang ini masih belum stabil sekali situasinya.
15: Menurutnya capaian tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pada Juli, Agustus, dan September, tingkat hunian semestinya berada di atas 80% karena periode tersebut biasanya menjadi momentum tingginya kunjungan wisatawan. Namun situasi global turut mempengaruhi pasar wisata Karangasem yang selama ini banyak bergantung pada wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Karyase menyebut gangguan perjalanan udara akibat konflik di kawasan Timur Tengah membuat sejumlah wisatawan membatalkan perjalanan. Kendala transit penerbangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap arus wisatawan menuju Bali, termasuk Kabupaten Karangasem. Faktor lain adalah konservasi pantai di Candi Dase yang telah berlangsung sejak Januari 2025 dan dijadwalkan selesai pada November 2027. Proyek tersebut membuat sebagian wisatawan memilih melewati Candi Dase dalam perjalanan mereka.
14: Sekarang ini saat ini mereka skip untuk mengunjungi wisata di Candi Dase. Namun memang masih ada, cuman memang agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelumnya.
15: Selain faktor geopolitik dan proyek infrastruktur, momentum olahraga internasional juga disebut turut memengaruhi pola pengeluaran wisatawan. Sebagian wisatawan diprediksi memilih mengalokasikan anggaran perjalanan mereka untuk menghadiri atau menyaksikan ajang olahraga tersebut. Karyase menilai, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Karangasem tidak dapat dilakukan secara instan. Strategi promosi dan pemasaran harus disiapkan jauh-jauh hari untuk menarik wisatawan pada periode berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk saling lengkapi, mempererat persatuan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
16: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
17: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
16: Pertamanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga cara kita saling melengkapi, ya apapun itu, ya gangguan, tantangan, ancaman, ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
17: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Gunawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Sebanyak 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan Provinsi Kusin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali.
18: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate termasuk nanti di pembukaannya.
19: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Kushin Ryu M Karate di Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida, Kerobokan, Padung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
18: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya, setelah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
19: Wayan Gembo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
18: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pemprov KKI Bali, jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami, itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
19: Sementara itu Ketua Panitia Kejurpop KKI Bali, Ketut Murti mengatakan hasil Kejurpop ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikutsertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
18: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti di Jurnas PPKKI dan yang lainnya.
19: Kejurpop kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya. Sabtu 29 Agustus 2026. Dan Sabtu hari ini ya, akhir pekan, setelah beberapa hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau berbagai aktivitas dan rutinitas, sore ini mungkin waktunya Anda juga ya sedikit memperlambat langkah. Apalagi suasana sore ini cukup cerah. Kalau kebetulan Anda masih di rumah dan belum punya agenda, kenapa tidak ini ya untuk keluar sebentar, jalan-jalan menikmati suasana sore, mencari kuliner favorit ya. Kemudian bisa juga ngopi santai atau sekedar keliling menikmati udara menjelang malam. Dan kalau ingin sesuatu yang sedikit lebih istimewa, melihat mentari atau matahari terbenam di pantai ini juga bisa menjadi pilihan. Apalagi kalau ditemani orang-orang tersayang ya, keluarga, sahabat, atau mungkin seseorang yang memang istimewa di hati. Ya, tidak harus pergi jauh ya, tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Kadang yang membuat sebuah perjalanan berkesan itu justru siapa yang menemani kita. Nah, buat Anda pendengar yang malam minggu ini sudah punya acara, mungkin mau berkumpul bersama teman, menghadiri undangan maulid ya mungkin ya, makan malam bersama keluarga, atau ada yang agenda spesial lainnya, persiapannya bisa dimulai dari sekarang. Cek kendaraan, pastikan bahan bakar cukup, siapkan pakaian yang nyaman, dan tentu saja jangan lupa perhatikan kondisi perjalanannya ya, karena menikmati malam minggu ini menyenangkan, tetapi pulang dengan selamat tetap itulah yang utama. Selamat menikmati Sabtu sore Anda. Kalau masih ada waktu, nikmati sebentar suasana di luar rumah, lihat langitnya, rasakan anginnya, dan sempatkan berbincang dengan orang-orang yang kita sayangi. Kami akan terus menemani Anda ya, spesial di sore hari ini, di akhir pekan ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan menemani Anda juga dalam rangkaian Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda, kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.

Satu Radio Mataram, saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.

kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan bangkit dari titik terendah yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustadz Ramli Ahmad QH MPD.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kekuatan. Allah masih memberikan kita semangat untuk menjalani semua lika-liku kehidupan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang selalu berada di puncak kehidupan. Ada masanya ketika langkah terasa ringan. Tetapi ada pula saatnya semua pintu seakan tertutup. Titik terendah bukanlah penanda bahwa Allah meninggalkan hambanya. Justru di sanalah keimanan diuji, kesabaran ditempa, dan harapan kepada Allah dibangun kembali hingga menjadi cahaya yang menguatkan perjalanan hidup menuju kemuliaan. Setiap manusia pernah mengalami fase yang membuat hati terasa sesak. Kehilangan orang yang dicintai, kesulitan ekonomi, sakit yang berkepanjangan, kegagalan dalam usaha, pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan kita, atau pengkhianatan yang dilakukan

seseorang kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi penghibur bagi setiap hati yang sedang terluka. Tidak ada ujian yang diberikan Allah secara sia-sia. Tidak ada beban yang melampaui kemampuan hambanya. Jika Allah mengizinkan seseorang menghadapi cobaan yang berat, berarti Allah juga telah menyiapkan kekuatan untuk melewatinya. Mungkin kekuatan itu belum disadari, tetapi akan tumbuh seiring kesabaran dan tawakal yang dipelihara. Seringkali manusia mengukur kehidupan dari apa yang dimilikinya. Ketika harta berkurang, jabatan hilang, usaha merugi, atau kesehatan menurun, muncul anggapan bahwa hidup telah berakhir. Padahal ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah banyaknya kenikmatan dunia, melainkan kualitas iman, kualitas kesabaran, dan kualitas ketakwaan kita. Maka banyak orang yang tampak sederhana justru memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, karena keteguhan hatinya dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah mengulang janjinya sebanyak dua kali. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia. Kesulitan tidak akan berlangsung selamanya, bahkan kemudahan telah Allah sertakan bersama kesulitan itu. Tugas manusia hanyalah tetap melangkah, tetap berdoa, dan tetap berusaha dan tidak menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa setiap ujian memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun wa laisa zaaka li ahadin illa lil mu'minin." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sara syakara fa kana khairan lahu. Jika memperoleh kesenangan ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Jika ditimpa kesusahan, jika ditimpa dengan musibah, jika ditimpa dengan ujian, ia sabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini mengubah cara pandang seseorang mukmin terhadap kehidupan. Tidak ada keadaan yang benar-benar buruk selama hati tetap beriman kepada Allah. Nikmat menjadi ladang syukur, sedangkan musibah menjadi ladang sabar. Keduanya sama-sama mendatangkan pahala apabila dijalani dengan keimanan. Rasa syukur juga menjadi sumber kekuatan yang sering dilupakan. Ketika seorang berada di titik terendah, ia cenderung hanya menghitung apa yang hilang, padahal masih begitu banyak nikmat yang tersisa. Nafas yang masih berhembus, mata yang masih melihat, telinga yang masih mendengar, keluarga yang masih menemani, kesempatan untuk bertaubat dan kesempatan memperbaiki diri adalah karunia yang tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surah Ibrahim ayat 34. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka apabila hari ini kita sedang berada di titik terendah, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup telah berakhir. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Mungkin Allah sedang menguatkan mental kita. Mungkin Allah sedang membersihkan hati kita.
Mungkin Allah juga sedang menghapus dosa kita. Mungkin Allah sedang memperbaiki niat atau mengangkat derajat kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Teruslah memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga silaturahmi, memperbanyak sedekah meskipun sedikit. Setelah

dan menurut keinginan manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersyukurlah karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk bertahan. Kesempatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dari bertahan akan lahir kekuatan. Dari kekuatan akan tumbuh harapan. Dari harapan akan lahir perjuangan. Dan dari perjuangan yang disertai iman serta tawakal, insya Allah akan datang pertolongan Allah, kemudahan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita punya masalah yang sangat besar, ingatlah, kita masih punya Allah yang maha besar. Semoga Allah selalu membantu kita dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan bangkit dari titik terendah, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ramli Ahmad QHMPD. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73 hingga ayat 75, dibacakan oleh Qori Abdul Wahab.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73 hingga ayat 75 dibacakan tadi oleh Qori Abdul Wahab. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

Assalamualaikum Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita sama-sama segera untuk mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam hari ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di malam hari ini ya, menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami dalam mutiara islami untuk mewarnai suasana ibadah maghrib Anda. Lagu-lagu religi islami Pro 1 Radio Mataram akan terus hadir hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, benarkah minum susu sebelum tidur pasti membuat tidur lebih nyenyak? Faktanya, susu memang mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh, termasuk protein dan kalsium. Namun belum ada bukti bahwa minum susu sebelum tidur pasti membuat semua orang tidur lebih nyenyak. Pada sebagian orang, minuman hangat sebelum tidur bisa memberikan rasa nyaman dan bisa membantu menciptakan rutinitas sebelum tidur. Tetapi jika seseorang memiliki masalah pencernaan atau sensitif terhadap susu, justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi boleh saja minum susu sebelum tidur jika tubuh Anda cocok, namun jangan menganggapnya sebagai obat untuk mengatasi gangguan tidur. Yang lebih penting, ciptakan kebiasaan tidur yang baik, kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan pastikan waktu istirahat yang cukup. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Intimate malam ini pendengar, kembali kami temani Anda dalam musik dan informasi, informasi dan lagu dalam musik dan informasi akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi pendengar, ini informasi laut dari Lombok Tengah, di mana minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 membludak hingga 5 hari sejak pendaftaran dibuka. Sekitar 2.500 orang telah mendaftarkan diri sebagai volunteer. Antusiasme paling tinggi terlihat pada hari pertama pendaftaran. Saat itu sekitar 1.100 orang langsung mendaftar untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan ajang balap motor dunia tersebut. Human Capital and General Fire Manager MGP Nurjana Firdaus Dewi mengatakan, pendaftaran volunteer dibuka sejak 24 Agustus dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Menurut Nurjana, tingginya minat masyarakat tahun ini terutama datang dari warga di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Lombok Tengah menjadi daerah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni sekitar 60% dari total pelamar. Dia mengatakan antusiasme tersebut menunjukkan biasanya, maksud kami, antusiasme tersebut menunjukkan besarnya keinginan masyarakat lokal untuk terlibat dalam ajang internasional yang digelar di daerah mereka. Selain dari Lombok Tengah dan wilayah sirkuit, sekitar sirkuit, pendaftar juga berasal dari luar NTB. Sejumlah pelamar tercatat datang dari Bali hingga Semarang. Meski demikian, MGPA tetap memprioritaskan masyarakat sekitar sirkuit Mandalika dan warga NTB dalam proses rekrutmen. Dan tahun ini kebutuhan volunteer mencakup sejumlah bidang, diantaranya cleaning service, tax management, control, keamanan, hospitality, and ticketing. Setelah mendaftar, calon volunteer akan mengikuti proses wawancara dan seleksi. MGPA akan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan, serta kesesuaian calon dengan kualifikasi pada posisi yang dipilih. Kemampuan dalam memberikan pelayanan juga menjadi salah satu perhatian dalam seleksi. Dan Nurjana juga mengatakan seluruh volunteer dituntut untuk memiliki pemahaman dasar mengenai hospitality karena akan berinteraksi langsung dengan penonton dan tamu selama MotoGP berlangsung. Tingginya minat tersebut bahkan sempat membuat proses pendaftaran dan wawancara pada hari pertama dipadati calon volunteer. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan jumlah calon volunteer yang hadir pada hari pertama hampir 3 kali lipat dibandingkan jumlah peserta pada hari pertama pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta pada hari pertama berada di kisaran 400 orang. Sementara tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 1.100 orang. Nah, lonjakan tersebut disebabkan dan ini menyebabkan antrian dan kepadatan di sejumlah titik serta mempengaruhi pengaturan alur peserta selama proses wawancara. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

satu lagu dari miliknya Elmen dengan Pergilah Adinda. Ini lagu dari Elmen yang dirilis tahun 2001 ya. Dan masih di Masih dan Informasi, kami temani Anda. Kalau tadi informasinya mengenai volunteer MotoGP yang hampir 2.500 orang ya berebut. Kemudian informasi berikutnya ini pendengar, ada 103.000 anak ini terhubung pinjol, di mana Wakil Gubernur NTB menyerukan untuk menabung sejak dini. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyoroti maraknya kejahatan keuangan digital yang mengancam generasi muda, dan ia mendorong budaya menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus upaya membangun kemandirian finansial pelajar. Jadi pesan ini disampaikan Indah saat menghadiri puncak peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi NTB 2026 di Gelanggang Pemuda Mataram. Indah mengatakan kemudahan transaksi digital harus diimbangi dengan pemahaman pengelolaan keuangan, dan menurutnya pelajar perlu dibekali kemampuan membedakan layanan keuangan legal dan ilegal agar tidak terjebak pinjaman online maupun judi online. Informasi ini mendengar, silakan Anda baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini dalam musik dan informasi. Kami jeda dulu sejenak untuk menghadirkan informasi-informasinya dan lagu-lagunya, karena saat ini sudah merapat ke pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita nasional ya, yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan Sabtu malam, di malam minggu ini, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam Success Story yang menghadirkan beberapa kisah ya, kisah para pelaku UMKM atau yang lainnya yang mengejar kesuksesan dengan proses-proses yang menginspirasi. Salah satunya adalah ada satu hal menarik dari perjalanan Sayu Putu Seni ini ya, di mana ia tidak memulai usahanya sebagai seorang pengusaha besar, justru ia memulai dari pengalaman sebagai pekerja. Jadi sebelum membangun usahanya, yakni Hanuman Craft, Sayu ini pernah bekerja di bidang kerajinan tangan di Jogja. Jadi pengalaman tersebut kemudian membawanya ke Lombok. Nah, di tempat baru itulah muncul sebuah keputusan yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia memilih untuk tidak selamanya menjadi pekerja, ia memilih mencoba berdiri sendiri. Dan tahun 2004, Sayu mulai merintis usahanya dengan membeli bahan sendiri dan mencoba membangun jaringan produksinya. Modalnya bukanlah perusahaan besar, bukan pula jaringan bisnis internasional. Modal awalnya adalah pengalaman dan keberanian untuk mencoba. Pada masa awal tentu tidak langsung mendapat pesanan besar. Ia harus membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Ia harus memastikan barang yang dibuat oleh para perajin memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan pembeli. Tahun berikutnya datang sebuah kesempatan besar, di mana pada tahun 2005 Hanuman Craft mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Dari sinilah usaha tersebut mulai mendapatkan momentum. Pesanan berikutnya datang termasuk dari buyer yang produknya kemudian diekspor. Namun justru ketika pesanan mulai banyak, masalah baru muncul, yakni bagaimana memastikan produk dari banyak perajin memiliki kualitas yang sama, bagaimana memenuhi pesanan dalam jumlah besar, dan bagaimana memastikan barang yang selesai tepat pada waktunya. Saya tidak memilih jalan pintas, yang membangun sistem produksi secara perlahan. Ukuran produk distandarkan, kualitas diperiksa, komunikasi dengan perajin diperbaiki. Perjalanan dua dekade itu kemudian menghasilkan lebih dari 50 desain produk dan kapasitas produksi dapat mencapai ribuan barang per bulan, tergantung dari jenis pesanan. Bahkan nilai satu kali pengiriman bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang lebih menarik pendengar, keberhasilan Hanuman Craft ini bukan hanya tentang keuntungan pemilik usaha ya. Usaha ini juga melibatkan banyak perajin di Lombok, sebagian besar perempuan yang mengerjakan kerajinan dari rumah. Dengan demikian, satu usaha kecil ini berkembang menjadi sumber penghasilan bagi keluarga-keluarga lainnya. Hanuman Craft bahkan telah dipercaya menjadi pemasok bagi perusahaan yang bergerak di pasar ekspor. Produk-produk rotan khas NTB ini juga dipasarkan melalui berbagai kanal, termasuk NTB Mall dan platform UMKM. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari usaha Sayu Putu Seni ini? Jadi kesuksesan tidak selalu dimulai dari modal besar. Kadang kesuksesan ini dimulai ketika seseorang berani mengubah pengalaman menjadi peluang. Betul sekali ya. Ada sebuah kutipan yang menginspirasi dari kisah ini, di mana jangan menunggu menjadi besar untuk memulai. Mulailah dari apa yang kita kuasai, lalu bangun kepercayaan sedikit demi sedikit.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saya cukupkan untuk menemani Anda di malam ini karena sudah siap rekan kami selanjutnya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga bergantinya hari nanti. Ada rekan Sari Wisadawati ya, yang akan melanjutkan untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Andi Suhandi pamit. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya untuk mengudara untuk Indonesia, karena Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat bermalam minggu, semoga bahagia selalu, dan pastikan terus untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

agar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Pendengar, malam hari ini saya Sari Sudawati, pendengar, menggantikan tugas dari rekan saya Andi Suhandi membersamai Anda. Kita akan sama-sama menikmati suasana malam ini ya. Akhir pekan ya. Udah nyampe lagi kita nih di malam minggu, malam hari ini ya. Mudah-mudahan malam minggu, malam ini menjadi malam yang menyenangkan. Karena besok sudah hari minggu lagi ya. Kita sudah weekend lagi. Dan mudah-mudahan sih ya sudah punya rencana nih buat liburan. Mau kemana nih in this economy ya. Oke, pendengar Perusahaan Terari Mataram, sampai jelang pukul 24 malam nanti saya membersama Anda menikmati malam ini. Dan sajian pertama akan saya hadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Perhubungan Dishub Kota Mataram menyiapkan skema tarif khusus retribusi parkir di sejumlah ruang terbuka hijau, RTH, dan tempat wisata sebagai langkah memperluas sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan tersebut mengacu pada surat keputusan atau SK Wali Kota Mataram yang telah diterbitkan, dengan sosialisasi akan dilakukan melalui pemasangan papan pengumuman di setiap lokasi yang menerapkan tarif khusus. Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Mataram, Lalu Muhammad Sopandi, mengatakan penerapan kebijakan tersebut akan diawali melalui 6 lokasi yang disiapkan sebagai proyek percontohan. Dishub akan melihat efektivitas pengelolaan kantong parkir yang melibatkan kelompok sadar wisata Pokderwis sebelum kebijakan diperluas.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Satoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mata.

0: hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak. Tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya? Tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: rumah ada segitu. Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu?
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Jan, dan Rara sebagai Bu Lina. Penulis naskah Rifda Nasyuwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Lani Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Baik, peringkat 1 RRI Mataram, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama. Pendengar, kami sudah menghadirkan mini drama sore atau malam hari ini ya, dengan judul Perubahan Produksi dari RRI Surabaya. Selanjutnya pendengar, kita masuki sesi hiburan, informasi dan musik hingga jam 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik, mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Peringat 21 RRI Mataram, salah satu event budaya yang baru-baru ini diselenggarakan adalah Festival Begawi Belik yang digelar oleh Taman Budaya NTB, yang mana pendengar, festival ini pada akhirnya disiapkan untuk jadi agenda tahunan. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak event-event seperti ini orang akan semakin tertarik pada budaya, begitu ya. Kemudian juga dia bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Kalau misalnya memang benar-benar

Jadi pendengar, selama kegiatan ini sendiri, kegiatan dengan konsep yang menyatukan berbagai unsur seni, budaya, ekonomi, kreatif, dan UMKM ini belum pernah digelar ya. Dalam sambutannya, Lalu Suryadi Mulawarman juga mengatakan bahwa Festival Begawai Belik merupakan upaya mempertemukan pelaku seni, budaya, ekonomi kreatif, dan UMKM dalam satu ruang yang sama. Dan melalui kegiatan ini, Taman Budaya ingin memberikan ruang ekspresi sekaligus juga peluang ekonomi bagi masyarakat. Ini sebenarnya satu event yang diharapkan itu tadi ya, apalagi melibatkan UMKM, ini harapannya sih bisa benar-benar meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemudian juga kalau bisa jadi event tahunan, ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: Global Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Selamat malam, Mas.
1: Eh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Enggak keberatan toh?
1: Oh iya, enggak toh. Malah senang saya. Jadinya enggak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pengen kesana ya. Saya Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Terus, aku sama siapa, Mas? Loh,

turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan.

jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya?

0: ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, saya bergendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, mendengar Persat Era 5 Junior Arif. Masih inget gak sih sama lagu ini? Dia pernah populer sekali ya di tahun 2008 kalau saya tidak salah ya. Saya pertama kali juga dengerin lagu ini waktu itu ada acara musik di televisi kalau nggak salah, dibawakan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Apa ya namanya acara televisi itu ya? Di situ pertama kali saya dengerin lagu ini, mendengar, dan ternyata kok bagus gitu ya. Dan rapuh gitu, kayak menggambarkan, lagu ini lebih menggambarkan suasana atau mungkin kondisi jiwa yang sedang rapuh karena patah hati. Tapi juga bisa menggambarkan kesedihan yang mendalam gitu ya. Kadang-kadang orang tuh bisa terlihat kuat di luar, kemudian juga tampilannya juga garang gitu ya. Tapi ternyata belum tentu dia juga sedang memiliki kondisi yang stabil gitu ya. Seringkali mungkin pendengar kita bisa menemui orang-orang yang dia tuh kelihatannya kuat, tegar bagai karang yang dihantam ombak, tapi ternyata di dalam tuh rapuh. Dia juga butuh sandaran. Dia juga butuh penopang begitu ya, agar dia bisa tetap berdiri. Itu makanya pendengar, kita selalu disarankan untuk selalu berbuat baik, bersikap baik, dan berkata-kata yang baik gitu ya, supaya ya itu tadi, kita nggak pernah tahu kondisi kejiwaan seseorang. Ada yang juga mungkin saking dia ngerasa udah baik gitu ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang udah mulai nyeleneh-nyeleneh, saking dia baiknya gitu mendengar ya, ada kalanya dia akan menjadi singa juga gitu ya. Makanya kita harus bijak dalam bersikap, berkata-kata, berucap gitu ya. Balik lagi, karena kita tidak pernah tahu kondisi mental seseorang sepenuhnya. Hati itu bagaikan samudra ya, tenang kelihatannya di dalam, padahal di dalamnya itu di luar tuh kelihatannya tenang gitu ya, padahal di dalamnya wah arusnya tuh kenceng banget tuh bolak-balik. Ya, pendengar, kita sudah mendekat ke pukul 22 malam. Pendengar, nanti seperti biasa akan hadir Ruang Rindu untuk Anda setelah dua lagu berikut ini.

Selamat siang dan inspirasi. Kita ketemu lagi ya, kali ini pendengar di Ruang Rindu. Seperti biasa di nomor telepon yang sama, pendengar di 081-802-0560 dan juga di 0370-64-6521 akan saya terima setelah lagu-lagu berikut ini ya. Lagu-lagu pembuka kita ini ada Unbreak My Heart dari Toni Braxton. Ini salah satu lagu favorit saya yang saya pertama kali dengar tuh waktu zaman SD deh. SD antara kelas 4 atau kelas 5 SD itu nempel langsung. Saya ingat video klipnya, saya ingat suasana video klip itu, saya ingat banget ya. Terus nanti bakalan ada Tell Me Something dari Indesign. Ini lagunya agak-agak lawas ya, rilis 3 tahun setelah saya lahir, tepatnya di tahun 1989. Dan nanti ada Emily yang rilis di tahun 97 dengan Dream.

0: Menyapa satu orang di Mataram, kita langsung terima telepon yuk di ruang rindu. Halo, selamat malam. Halo. Terputus, baiklah kita terima yang di sebelah kalau gitu. Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Sari.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Hah, siapa?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa, apa kabarnya Minahasa?
1: Minahasa masih panas, belum ada hujannya sama sekali.
0: Sama ini di Mataram, di Lombok juga belum ada hujan sama sekali ya. Meskipun memang kemarin tuh sempat beberapa kali mendung gitu ya, berawan, tapi ya sudahlah, mendung tak berarti hujan.
1: Iya, cuma jadi mendung aja ini.
0: Benar, sebatas mendung. Ya, tapi mudah-mudahan sih kita bisa melewati ini ya, kata Judin ya. Jujur kemarau tahun ini tuh ngemarau banget.
1: Iya.
0: Terasa banget.
1: Yang sebelumnya aja, atau COVID yang dulu kita lewati, pasti lain kita bisa lewati kemarau juga.
0: Iya, gitu. Pas COVID itu musim kemarau gini nggak ya? Ini aja nih, saya mulai nih kayak tenggorokan, kayak batuk-batuk gitu mulai. Padahal musim, justru karena musim kemarau kan kering, debu itu, waduh itu berasa banget saya. Jujur di kemarau kali ini aku tumbang, kata Jude.
1: Oke.
0: Aduh kok jadi curhat sih diriku.
1: Apa-apa.
0: Iya manusia. Kata Judin gimana, kata Judin, sehat kah?
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Kalau sehat, bisa gabung malam ini.
0: Betul sekali. Tapi ada juga loh pendengar RRI yang lagi dirawat di rumah sakit, itu ikutan juga sedang dirawat, Mbak Sari. Oh, Masya Allah. Iya deh.
1: Tapi gabungnya gak semangat pasti
0: kalau. Ya, betul sekali. Oke, Kak Tajudin lanjut.
1: Iya, sekarang ini buat semuanya aja. Kepada siapkan kabar malam ini.
0: Kenapa?
1: Siapkan kabarnya malam ini.
0: Masih sih batuknya sedikit ini, harus ditahan-tahan.
1: Oh iya, semoga cepat sembuh deh.
0: Ya, amin.
1: Kita aja buat kami jadi kesehatan. Semoga cepat sembuh dia dan kita ketemu lagi.
0: Iya,
1: asyik Kak Sari, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Luar biasa penelpon kita dari Minahasa ya. Halo, ruang rindu. Selamat malam. Wahai pendengarku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa ya? Dengan di Lombok Tengah.
0: Aduh, siapakah itu di Lombok Tengah? Apa kabarnya Lombok Tengah? Lale Rati ya? Kak Lale, aku mau panggil Kak semua deh. Pokoknya pendengarnya RRI sekarang. Kak Lale Rati.
2: Alhamdulillah. Panas,
0: biar sama kayak Gen Z. Panas ya, sama lah ya. Berarti
2: iya,
0: kita mah gak jauh beda.
2: Kayaknya malas kita nyapu udah lama, saking banget debunya.
0: Iya betul. Aduh, tapi
2: mau disiram dulu baru kita nyapu.
0: Aneh, betul sekali. Tapi aku tidak sanggup untuk bangun menyapu. Tubuhku meminta untuk tidur dan tidur. Kenapa?
2: Apa boleh baut, tidak bisa aku. Banyak
0: debu.
2: Sampah, debu.
0: Aneh ke, adein baik sekali-kali leleh kita kotor. Ya Allah, apalagi gak ada bibi. Ya sudahlah ke, sabar.
2: Ya mudah-mudahan itu saat hujan gitu.
0: Bener ya, aduh rindu banget nih.
2: Bisa merasa kita adem juga gitu kan. Tapi udah. Sekarang kok males banget keluar rumah, saking panas.
0: Iya, karena panas. Saya juga gitu. Iya. Selesai siaran ya udahlah ya, mau kemana lagi? Pulang deh, pulang tidur.
2: Jadi itu enakan tidur.
0: Bener banget. Pokoknya tidur adalah kegiatan favoritku.
2: Ya sama aja.
0: Iya itu. Wes kalau gitu. Ya.
2: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Singkatan yang mau mudi, tetap bidang kesehatan. Anak umur rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ada Pak Maui, ada Pak Ardes, ada Pak Arisa, Bunda Cahaya, Bunda Sita Hajar, Mbak Enza, Pak Enzo, Pak Suki bersama Bunda Marni, Mas Raja, Merian, dipolisin, buat semuanya dan juga yang juga tanpa terkecuali selang pampang kejelasan. Semoga selalu buat Mbak Ari, semoga Mbak Ari selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sang penikah tersiang, Mbak Ari matur santiasa sesuatunya. Kirang rangkum itu tiang ngebawa sampuri, agung kali senapuri Mbak Sari.
0: Iya.
2: Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Manakah suaranya? Halo.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Di Mataram, Mas Tenggo.
0: Mas Tenggo, Mas Tenggo di Mataram. Gimana kabarnya, Mas Tenggo?
3: Alhamdulillah, saya setiap minggu saya di Mataram.
0: Kenapa?
3: Saya setiap minggu saya di Mataram, sudah aktif, mulai aktif ya kerja.
0: Oke, alhamdulillah. Semangat kerjanya.
3: Ada tapi panas kan?
0: Tapi panas mana Mas Sumbawa Mas Tenggo?
3: Sama.
0: Sama ya. Ya udah deh kalau udah dibilangin sama mau bilang apa lagi? Oke lanjut Mas Tenggo.
3: Tahan, sekumen panasnya di Mataram.
0: Lebih kering sih sebenarnya. Kalau panas sih mungkin nggak yang terlalu panas tapi lebih kering aja.
3: Kayaknya apalagi kalau kena di jalan debunya timbang.
0: Iya lagi. Itu, betul. Makanya itu, kering. Jadi kalau panas sebenarnya suhu masih belum terlalu tinggi dia. Suhunya itu, cuman yang bikin terasa itu karena kering. Kering banget. Cuaca kita tuh kering.
3: Jadi tempat yang sejuk, nggak dapat-dapat. Sampai pasti cadar-cadar juga.
0: Jadi apa ya istilahnya ya? Gimana saya membahasakannya itu ya? Dia kering gitu loh. Panasnya itu bisa tersamarkan sama hembusan angin, tapi teriknya itu yang duh, keringnya itu loh yang membuat dia semakin terasa itu.
3: Apalagi ini Mbak Sari yang di Jalan Lembar itu, yang di pertigaan itu. Menuju Lembar itu ada pertigaan di Rokana.
0: Ya kalau di sana udah jelas sih, kalau wilayah Lembar dan sekitarnya itu sudah jelas, apalagi dekat sama pesisir ya. Ini kan Mataram, kota Ampenan juga terutama dekat sama pesisir itu udah otomatis udaranya pasti lebih panas dari yang lain.
3: Ada yang baru jalan aspal di sana ini. Ay, gak panas saya bilang. Pulang saya cuma coba sebutan dapat kerja di sini, saya bilang pulang dan tidak bersalah. Ayo kenapa kalah-kalah Sumbawa sebelang apa alasnya? Mungkin ada Mas Sari
0: dengan sound
3: cepat betul Mbak Lali tadi itu ya?
0: Iya.
3: Salam buat Pak Jamiruddin, Alvin, Pak Haji Herman, Pak Moin, Bunda Maya, lalu Finansi, Kinja, Bunda Aisyah. Alvin juga. Semua ada dengarnya.
0: Oke.
3: Nanti kalau saya ada waktu kesempatan saya naik perusahaan.
0: Oke, silahkan.
3: Saya masih bingung sini saya mau kemana.
0: Banyak sekali tempat padahal mah kalau di sini.
3: Iya, kalau kita pikir banyak tapi kan teman jalannya ini loh, kan nggak bisa balik dari kita tempat tinggal gitu.
0: Jalan di Lombok itu jalan paling gampang. Ya udah nanti dinikmati dulu lah tinggal di sini. Jadi nanti akan tahu di mana selah-selahnya. Mau ke mall dekat, mau ke rumah sakit dekat, mau ke pantai dekat, mau ke air terjun juga dekat. Oke.
3: Belum dapat kos ini.
0: Selamat berjuang kalau begitu.
3: Nggak mampu dah saya.
0: Oke, baik.
3: Jadi kantor aja.
1: gitu.
0: Okay.
3: Dan bahasnya mau ini.
0: Oke. Oke. Halo.
3: Ya, ya siapa tuh orang RRI yang di rumah sakit Mbak Sari tadi bilang?
0: Kenapa?
3: Orang RRI yang di rumah sakit siapa?
0: Kapan?
3: Tadi Mbak Sari ngomong sama orang dari Mina apa tadi?
0: Aduh lupa deh. Emang iya.
3: Belum dong.
0: Sudah mulai lupa ingatan ini.
3: Nah, dikatanya ada orang ya. RRI di rumah sakit.
0: Enggak ingat saya Mas Tenggu.
3: Tadi ngomong sama siapa yang tadi ngapa sih?
0: Iya Mas Sajudin. Nanti deh kita ingat-ingat. Mas Sajudin ini backsoundnya udah mau habis nih. Itu artinya saya harus segera putar lagu ini Mas Sajudin. Eh kok Mas Sajudin lagi Mas Tenggu? Udah ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke okay, siap.
3: Oke, assalamualaikum Mas Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu pendengar. Ini ada Anneli dengan Dream Theater. Terus nanti ada Air Supply dari Making Love Out of Nothing at All. Sama nanti bakalan ada Firehouse. Firehouse ini juga adalah salah satu lagu favorit saya. Here for You pendengar, saya dengar pertama kali itu karena bapak saya tuh suka banget puterin lagu-lagunya Firehouse, White Lion, siapa lagi Celine Dion, Bryan Adams tuh ya, selama perjalanan kita kemana-mana nih playlist-playlist itu seperti itu, makanya saya suka banget sama lagu-lagunya Firehouse termasuk lagu-lagunya Queen. Kita nikmati dulu lah ya lagu-lagu nostalgia ini.

0: lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, berita lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, kita kembali lagi masih di Ruang Rindu malam hari ini. Saya masih tunggu telepon Anda ya di 0818020560000 dan juga di 0370646521.

Baik, pendengar, nih kayaknya udah pada tidur ya. Atau malah lagi benar-benar menikmati malam minggu. Kalau gitu saya putarkan aja. Ini ada lagunya Firehouse dengan Here For You, terus nanti disusul sama Westlife, If I Let You Go.

Oke, peringatan pusat daerah di Mataram. Tampaknya kita juga sudah harus menyudahi ya, menyelesaikan Ruang Lingkup malam hari ini sampai di sini karena sudah merapat ke pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan setelah ini masih akan ada hiburan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara akan menemani Anda.

Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antara berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang

0: bener ya handphone ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa nanti deh? Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RLI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RLI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera

seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di

0: itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai tanya. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melongos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi,

0: dari sang pelayan Wang Tip yang lain.
1: Inspirasi Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami seluruh kru kerabat kerja Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi bi ni'matihi tatawassalihan wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan niat i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti kajian tafsir pada pagi hari ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan pada Quran Surah Al-Qaf Qaf ayat 4-5. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, agarlah barokahnya kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita membuka dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada para jemaah dibuka mushafnya, kita awali dengan bertadarus bersama.

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.

0: artinya, sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Bapak Tuan Guru dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. La ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ma syaa Allah la yusukru khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yusrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil alamin nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla, wa anta tajjalul hazna idha shi'ta sahla. Sahil umurana wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala wal asr innal insana lafi

0: العسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون جماعة مسجد إسلامك سنتر نسا تنغارا بارات أعزني الله وإياكم أجمعين. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, tahan-tahan-tahannya memuji keagungan Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat taufik hidayah yang sampai kepada kita. Kita dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban kita, bila khusus bagi ini kita dapat hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan ibadah kita, kebutuhan kita dan kewajiban kita pada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ridha dan barakah dan a'inah ma'unahnya, sehingga setiap hajat menajat dan doa-doa kita pagi ini di majlis ini dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkhusus Allah jadikan kita menjadi hamba yang selamat afiat fi din wa dunya wal akhirah dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga tercurah dan limpahkan tersenyungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca tadi murattalnya pada surah Qaf ayat 4 sampai dengan 5, berikut terjemahnya. Semoga tilawah dan terjemah lagi tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita mendengarkannya, amin ya rabbal alamin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qudrah, kekuasaannya, yakni untuk mengembalikan tubuh manusia setelah kehancurannya dengan kematian, untuk kembali lagi dihisab, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi pertanyaan besar buat orang-orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW dengan apa, ketidakyakinan bahwa bagaimana mungkin sesuatu yang telah hancur lebur itu menjadi bangkit kembali dan bisa berkata dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Awal ayat bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala kafirun hadza syai'un ajim, mereka terheran-heran dengan datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa peringatan untuk mereka, maka mereka berkata ini adalah sesuatu yang ajib, sesuatu yang di luar nalar. Apalagi sampai Rasul SAW mengingatkan mereka tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Istilahnya mereka bertanya, "Aidza mitna kunna turaban dzalika rajum ma'id?" Ya, apakah kemudian ketika kita mati, wa kunna turaban, dan kami menjadi debu-debu yang sudah berterbangan, ya itu akan bangkit kembali? Dzalika rajum ba'id. Persangkaan mereka adalah dzalika rajum ba'id, itu adalah pengembalian yang sangat-sangat jauh, artinya enggak mungkin itu akan terjadi. Kalau Muhammad mengatakan ya itu akan kembali utuh seperti biasa setelah hancur lebur, berpuluh-puluh tahun dia hancur dalam kematian, maka akan bangkit kembali, ya orang kafir ya akan bertanya dzalika rajum ba'id, itu adalah pengembalian yang sangat-sangat jauh untuk dilakukan, artinya tidak masuk ke logika mereka. Nah, kemudian pada ayat yang keempat inilah merupakan jawaban dan penegasan untuk Rasulullah SAW atas ketidakyakinan orang-orang kafir itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk membangkitkan sesuatu yang sudah hancur lebur dengan kudrah dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan itu, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu mudah buat Allah, apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang sudah ada menjadi ada kembali itu lebih mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga di dalam surat At-Taghabun ayat ini sama persis Allah isyaratkan za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Za'ama artinya menduga sungguh orang-orang kafir itu allay yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu, orang-orang kafir itu
1: menyangka sungguh mereka tidak akan dibangkitkan. Qul za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi, katakan Muhammad, bala, sekali-kali tidak, artinya mereka pasti dibangkitkan. Wa rabbi, demi Tuhanku, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tub'atsunna, menggunakan nun taukid tsaqilah, la tub'atsunna, niscaya sungguh pasti, ya, niscaya sungguh pasti, pasti la tub'atsunna, akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna, ya sama, kemudian kalian itu akan diminta apa pertanggungjawabannya. Latunabba'unna bima amiltum, dengan apa yang kalian telah lakukan. Nah, ayat ini sama persis dengan itu. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ayat yang keempat di surah Qaf, qad alimna, qad, dan sungguh alimna, tahu kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ma, kepada apa, tangkusu, yang berkurang, ay bi makna al-hadmu, yani yang hancur lebur, al-ardu, di dalam bumi, kami tahu betul apa yang hancur, yang patah, yang rusak, ya, al-ardu, dimakan oleh bumi itu, ay artinya, ay qad alimna ma tangkusuhul ardu, qad alimna, sungguh kami telah tahu, ma tangkusuhu, apa yang telah dikurangi, hu, kepada ma, al-ardu, apa, bumi, artinya kami tahu apa yang dilakukan bumi itu untuk min ajsadihim, jasad-jasad mereka, minhum, dari mereka, jasad mereka. Jadi Allah tahu pergerakan bumi itu untuk menghancurkan jasad-jasad mereka. Allah tahu karena Allah perintahkan bumi itu untuk menjadi taman-taman surga, atau bumi itu menjadi bagian daripada lubang api neraka. Ya, kalau kita secara nalar saja, bagaimana mungkin kemudian ketika kita berbicara tentang zahirnya kubur, kubur yang hanya 2 meter itu bisa menjadi bagian dari taman-taman surga. Kalau kita berpikir lagi, logikanya surga itu sesuatu yang terindah, sesuatu yang luas, tidak ada batasan nikmat, tidak ada apa, selang sedikit pun untuk kita tidak bernikmat-nikmat. Bagaimana mungkin hanya kotak 2 meter itu bisa menjadi nikmat surga? Kan aneh. Nah, ini logikanya orang kafir. Ya, logikanya juga bagaimana yang sekedar 2 meter kubur itu akan menjadi lubang api neraka yang diceritakan sedahsyat-dahsyat panasnya. Memasukkan kayu bakar aja enggak bisa banyak-banyak ukurannya untuk membakar. Itu logika berpikir, ya, dalam ketidakimanan. Tetapi kita ini adalah bagian daripada perintah al-ghaibat, perintah mengimani yang ghaib, alladzina yu'minuna bil-ghaib. Kita tidak tahu, tetapi iman harus membenarkan tentang itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil hadis atau Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sanggahan Allah Subhanahu wa taala menolak pemikiran, menolak logika, bagaimana mungkin ada azab kubur, ada nikmat kubur, dan seterusnya. Nah, Allah katakan, yakni qad alimna ma tanqusul ardu minhum, kami tahu apa yang dilakukan bumi untuk jasad-jasad itu. Artinya yang perintah ya Allah, ketika Allah memerintahkan bumi itu untuk menjadikannya min, bumi itu ya dalam hadis ya akan menjadi dua hal saja, kan, raudatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarin nurun, dia akan menjadi bagian lubang api neraka atau menjadi lubang-lubang taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tahu bagaimana mereka dihancurkan ya ketika bumi itu mendapati ya orang yang memasukinya dalam keadaan su'ul khatimah, atau bumi itu yang dimasuki ke bumi itu adalah ya orang-orang yang jauh dari faedah ibadah, meninggal dalam keadaan maksiat. Ya, bumi itu tahu dan kenal siapa yang harus dia binasakan dan siapa yang harus dia berikan nikmat. Ya, dari mana bumi ini kenal ini Pak Haji Soleh misalkan, ya kan? Nah, ini Pak Haji Soleh ini bilang anda kenal. Bumi itu tidak bisa berbicara, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia tahu siapa yang harus dia binasakan, siapa yang harus dia beri nikmat. Sehingga dalam hadis, ya, bumi itu tahu siapa yang harus dia peluk erat-erat dengan kasih sayang, dan bumi itu tahu siapa yang harus dia peluk seperti memeluknya apa? Seperti memeluknya penjahat kepada musuh-musuhnya, ya, pada musuh-musuhnya. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang terjadi di bumi ini, termasuk gerakan-gerakan bumi ini, karena Allah yang menciptakannya, Allah yang menyuruhnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma ta'kuluhu min luhumihim, dan bumi itu memakan daging-daging mereka, ya, wa asy'arihim, dan kulit-kulit mereka, wa dima'ihim, dan darah-darah mereka, idza matu, ya, apabila mereka mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu pergerakan tanah yang membuat patahnya tulang-tulang mereka, yang membuat hancurnya kulit-kulit mereka, yang membuat mengalirnya darah-darah mereka. Fala yadhillu anna syai'un hatta ta'adzaru 'alaina ajsaduhum, maka tidak ada yang gaib, tidak ada yang lewat bagi kami, seolah-olah firman Allah, syai'un apapun, hatta ta'adzaru 'alaina, yang membuat kami itu sulit untuk melihatnya, al-i'adata, sulit untuk al-i'adah mengembalikan. Artinya tidak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayat surat At-Taghabun tadi itu, ya, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir, sama, ya, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu buat Allah Subhanahu wa taala yasir, adalah mudah, ya, tidak ada yang sulit, ya. Karena apa? Yang sulit itu kalau menurut tingkat kesulitan itu adalah mengawali dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu adalah sesuatu yang paling tingkat kesulitannya luar biasa. Tetapi kalau menjadikan sesuatu yang ada, tidak ada menjadi ada, itu tingkat kesulitannya buat Allah yasir, mudah, apalagi sekedar mengembalikan yang sudah ada menjadi ada kembali, itu mudah. Apalagi hanya urusan memberi rizki kepada makhluk-makhluknya yang kecil-kecil ukurannya, itu lebih mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar ukurannya penciptaan langit timbang penciptaan manusia. Allah isyaratkan sinir, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian itu asyaddu khalqan, lebih berat cara pembuatannya, kata Allah, ya, amis sama, ketimbang langit, banaha, yang kami bangun, lebih berat mana pembangunan langit buat Allah atau hanya sekedar buat Pak Haji Soleh, kira-kira lebih berat mana Pak Haji Soleh, miak sidi atau miak langit? Tidak, ya, direkan sama Allah muat kita ini, miak kita ini. Kenapa? Langit itu seluas itu tanpa tiang dan batasan, ya, itu tidak masuk logika kalau kita berpikir bagaimana rancangannya, ya. Nah, kalau manusia yang hanya ditempatkan di bumi, dilahirkan dari perut ibunya, kemudian dia hidup hanya 60 sampai 70 tahun sampai usia 100 tahun, ya, itu lebih mudah lagi untuk Allah ketahui, ya. Sehingga di antara tafsiran ulama dalam hadis disebutkan bahwa saking taunya Allah Subhanahu wa taala siapa yang dia mau beri rizki untuk hambanya, mudah buat Allah. Allah tahu, kata Nabi, ada semut hitam berada di dalam batu yang hitam, dalam lubang batu yang hitam, di dalam gelapnya lautan yang terdalam, di dalam malam yang termalam. Allah tahu bagaimana caranya mendatangkan rizkinya buat semut yang terhitam di dalam sesuatu yang paling hitam. Ya, kalau sesuatu yang paling hitam saja di dalam sesuatu yang terhitam itu mudah buat Allah, apalagi kita yang tidak hitam-hitam banget. Ya, Haji Soleh tidak hitam-hitam banget, kan, dan tidak di dalam lautan yang hitam. Ya, maka itu dzalika 'alallahi yasir, mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sulit itu apa? Yang menjadikannya sulit itu adalah nafsu kita. Ya, menjadikan sulit semuanya itu adalah nafsu kita. Sebenarnya kalau kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, taati saja, akan mudah hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan. Cuman yang berat itu ada di nafsunya. Kenapa? Karena nafsu ini itu lebih condong kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia akan senantiasa mendorong kita menuju keburukan. Nah, ketika kita mampu merendahkan ya nafsu kita, maka disitulah ukurannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh kehidupan kita. Karena hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi. Ukurannya pun ya di Al-Qur'an surat Al-Hadid yang sering kita baca, Allah isyaratkan ma asaba min musibatin fil ardi wala min fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah isyaratkan yakni ma asaba min musibatin, tidak ada kejadian yang terjadi di bumi ini wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kita, apapun yang terjadi ukurannya di bumi ini, ya bumi kita, ya di mana saja, kata Nabi, innal bilad biladullah, innal ibad ibadullah, ya sampai kapanpun bumi ini ya milik Allah, ya sampai kapanpun ya manusia ini, hamba ini ya hamba Allah, ya mau zaman dulu, zaman sekarang, bumi dulu, bumi sekarang, ya semua milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak merubah apapun dari kuasa Allah untuk apa? Untuk menurunkan apapun yang Allah kehendaki. Apakah dulu ya Allah tidak menurunkan nikmat pada zaman Nabi? Ya, kalau sekarang tidak menurunkan nikmat karena zamannya zaman MBG misalnya, kan tidak. Artinya tetap sama, innal bilad biladullah, ya bumi dimanapun ya milik Allah. Berarti kalau itu milik Allah, mudah buat Allah untuk memberikan apapun yang Allah kehendaki. Karena hakikat bumi adalah apapun kejadiannya, tidak ada yang kebetulan. Ya, illa fi kitab, kecuali itu semua sudah terangkum di dalam kitab lahul mahfuz min qabli an nabraha, catatannya sebelum dia diciptakan, sebelum ada, sebelum apapun ini ada, ya yang pertama kali Allah ciptakan, makanya adalah al-qalam. Ya, inna Allah ta'ala ya khalaqa ya awwala marratin min qabli an yakhluqal mengkhulukul alam, yani al-qalam, sebelum Allah ciptakan pertama kali semua alam semesta dan kejadiannya, qalam ya yang mencatatnya, ya dan qalam itu sendiri min nuri, kata Nabi, diambilkan dari cahayaku, sabda Nabi SAW. Ya, maka hakikat penciptaan pun adalah Muhammad SAW, dari nur Muhammad SAW. Maka sebelum diciptakan semuanya sudah tercatatkan, apa kejadian, apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sudah Allah tahu sisi mana Anda akan dapat rizki, sisi mana Anda akan celaka, di sisi mana Anda akan mati, di sisi manapun ya udah qadarullah, qadarullah. Ya. Yang tersamarkan, apalagi yang jahar-jahar, yang nampak-nampak, ya oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, min qabli an nabra, sebelum kami ciptakan sudah ada catatannya. Kenapa demikian, kata Allah, likaila ta'saw ala ma fatakum, agar setiap kalian itu tidak putus asa atas apa yang hilang. Ya, kalau kita sadar bahwa keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengadarkan segalanya, yang mengkadarkan segalanya sebelum diciptakan, maka hati ini akan tenang. Kenapa? Ya karena itu milik Allah. Ya, karena semua sudah ditakdirkan Allah tanpa kita sengaja, tanpa kita harapkan. Tidak ada di antara kita yang ingin punya musibah, kan? Ya, siapa di antara kita ingin musibah? Pak Haji Soleh, tidak mau musibah. Tidak ada, tapi itu sunnatullah, pasti terjadi. Makanya kata Sayyidina Ali, yang pergi yang pasti pergi, yang akan datang pasti akan datang. Apa yang Allah ambil, ya tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk pergi. Ya, inna lillahi ma akhadh walahu ma'ata, yang Allah ambil ya milik Allah, yang Allah beri pun ya milik Allah. Ya, yang milik kita apa? Yang tidak ada yang kita miliki kecuali apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kata Nabi, falyastasbir, udah sabar aja. Ya, awliyastasrih, atau dia apa? Atau syukuri aja. Ya kalau dia dapat musibah ujian, ya yakin aja, ya tidak usah putus asa, mesti ada gantinya, kan Allah mau mengambilnya. Ya, kalau dia didapat didatangkan oleh Allah, ya syukuri aja, karena sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima ataakum, agar tidak juga terlalu sombong, tidak terlalu senang atas apa yang didatangkan. Allah catatkan semuanya, ada yang diambil, ada yang diberi. Itu semua menjadi alasan Allah agar hidup kita ini jauh dari putus asa dan tidak juga sombong. Artinya dengan kita ditakdirkan lebih, maka jangan sombong, karena kita yakin bahwa semuanya qadarullah. Ya. Juga kita yang tidak ditakdirkan ya seperti orang misalkan yang kita harapkan, ya udah kita tidak usah putus asa, karena inilah yang terbaik dari versi takdir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mainnya diyakin aja sebenarnya, ya, karena semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Imam Ghazali, ukurannya, ya, aku melihat manusia ini saling hasad, saling iri, saling dengki, saling sombong, saling berebut, walaupun dengan mengalirkan darah dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena masalah kehidupan.

0: kaum, hidup-hidup mereka. Kehidupan kitanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada laki, perempuan. Semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar semua pembagian Allah, semua qadarullah, maka tidak akan ada ya rasa penyesalan atau mengeluh atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi yang kita keluhkan, kata Imam Ghazali, itu adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh orang lain. Oleh orang lain. Ya, karena sifat kita yang macam-macam. Satu sisi, ketika kita berada di kota, misalkan, keinginannya bisa pindah ke desa. Orang desa keinginannya ingin pindah ke kota. Satu sisi ada orang yang senang keramaian, satu sisi ada orang yang senang kesepian. Satu sisi ada anak ingin cepat tua dewasa, satu sisi kita yang tua ingin muda lagi. Ya, ya kan? Ya, sakode melin kapan saja ditumbuh dewasa ya unik. Si desa tua piran tetulak makanak malik unik. Ya kan? Satu sisi anda butuh keramaian, mal lain, lelah nalek mal ribut-ribut, melinku sepi-sepi unik. Ya. Satu sisi, ya, ketika kita ini lelah bekerja dengan kesibukannya, ya, satu sisi juga ada orang sangat menginginkan apa pekerjaan itu, karena dia diem. Ya. Artinya semua sudah qadarullah. Yang kita misalkan ketika kesibukan ini membuat kita putus asa, merasa lelah, ya, di sisi yang berbeda, ada orang yang lelah untuk tidak sibuk. Dan dia mengharapkan seperti kita yang sibuk, tetapi mereka tidak bisa. Karena itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi oleh Allah. Ya jalani saja kehidupan ini. Ya, kadang ada orang mau jalan-jalan saja. Ya satu sisi milihnya momot le balik. Ya, mau diam di rumah. Nah, begitulah kehidupan. Enggak ada yang continue. Semuanya adalah apa? Ada batasnya. Likulli syai'in ajal. Kata Nabi, semuanya ada batasnya, ya, atau likul syai'in qadra, semua ada ukurannya. Ya pas masanya jaya, ya jayalah, tapi pada masanya bangkrut, ya bangkrutlah, selesai. Ya. Itulah fenomena kehidupan, tidak ada yang awet. Yang awet itu makanya adalah amal kita, jemaah. Maka berhargalah punya amal. Ya, karena amal itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya zaman, kan. Ya. Sampai kita meninggal dunia sampai akhirat pun yang akan dikurangi oleh Allah harta apa amal kita. Apakah Allah tahu? Ya mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangankan mengembalikannya dari yang sudah ada menjadi ada, ya apa yang dilakukan kepada tubuh manusia setelah matinya, itu dari hancurnya, dari pertanyaannya, dari leburnya, dari nikmatnya, mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Wa indana kitabun hafiz, ay wa ma ilmina alwasi' indana kitabun hafiz, ya. Ya, disertai dengan ilmu kami, di sisi kami, kata Allah, kitabun hafiz, ada kitab yang terpelihara, disebut dengan lauhul mahfuz, yakni kitab-kitab yang terjaga, yang tidak akan sedikit pun ada pergeseran, ada perubahan, ya, perubahan dari yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz. Apakah Allah mampu merubahnya kitabun hafiz itu? Ya mudah buat Allah. Ya makanya kalaupun kita berdoa, ya berdoalah. Ya karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ridho mau merubahnya. Kalau Allah tidak mau, ya tidak bisa dirubah. Ya mahullahu ma yasha wa yuthbit. Kalau pertanyaannya apakah takdir itu bisa berubah padahal dia adalah tercatat sebelum penciptaannya, ya kalau dikatakan kepada Allah, ya segalanya mudah buat Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengekalkan, Allah mau menghancurkan, ya terserah Allah. Kalau dikatakan surga itu makhluk, kenapa kemudian dia kekal? Bukankah yang kekal itu hanya Allah? Surga itu sifatnya adalah binasa karena dia makhluk, tapi Allah mau dia kekal, ya sudah mau bilang apa? Ya, makanya di antara nikmat-nikmat itu, ya, bukan sekedar masuk surganya saja kan, tetapi kekekalan kita di surga itu jauh lebih nikmat ketimbang surga itu sendiri. Atau kata Nabi, ya, neraka itu, ya, adalah azab yang paling dahsyat, tetapi azab yang lebih dahsyat ketimbang neraka itu sendiri apa? Kata Nabi, al-khuludu fiyah, kekal di dalamnya jauh lebih dahsyat ketimbang masuk neraka itu sendiri. Kok dia bisa kekal? Padahal firman Allah, kullu man 'alaiha fan, semuanya adalah binasa. Ya kata Allah, mau mengekalkannya ya bisa saja. Bukan dia punya sifat kekekalan, tapi Allah mau mengekalkannya. Ya. Apakah manusia itu bisa kekal? Ya Allah, kalau kehendaknya Allah kekal ya dikekalkan saja. Ya kalaupun dihancurkan, dihancurkan saja. Artinya itu sifat jaisnya Allah Subhanahu wa taala, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dalam kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala itu satu, artinya bebas buat Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan atau meninggalkan apapun itu buat Allah Subhanahu wa taala yakni lazim, yakni mudah, enggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan memperberat hidup dengan jauh dari Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menggenggam dan yang membentangkan. Lalu kenapa kita repot-repot ukurannya kalau kita ini dekat dengan Allah, ya, dekat dengan insyaallah mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Wa indana kitabun hafiz, ai ya, wa huwa al-lawhul mahfuz, dia adalah lawhul mahfuz alladhi yuhsa ya tafsilu kulli syai, yakni lawhul mahfuz itu yuhsa tafsilu kulli syai, terhitung rincian segala sesuatu, artinya semua rincian segala sesuatu tetek bengeknya itu ada pada catatan lawhul mahfuz. Ya, jangankan yang sudah tercatat itu, ukuran dosa-dosa kecil besar kita saja sampai diisyaratkan dia terheran-heran, ya wailana, apa katana, ya wailata la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, enggak ada yang terlewat yang kecil atau yang besar illa ahsaha, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ahsaha, terhitung rapi betul, ya rapi betul. Nah kalau dikatakan ya kemudian ya, apakah dosa-dosa kita yang sudah kita istighfari itu terhapus kita lihat ya nanti, padahal Allah berfirman syarronya roh atau khaironya roh, ya yang kebaikannya dia lihat, yang keburukan dia lihat. Yaitu kembali kepada sifat jaisnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memperlihatkannya terserah Allah, jangan dikte Allah. Ya, Allah mau tidak memperlihatkan terserah Allah. Ada orang melakukan misalkan nanti ahli surga ukurannya ketika diberikan catatan amalnya. Ya, dia heran dengan mengatakan, "Ya Allah, ya, kenapa banyak sekali amal saya padahal ya saya tidak pernah melakukan ini." Misalkan hajinya sampai berpuluh-puluh kali, dia katakan, ya Allah saya haji sekali saja. Ya, ya kata malaikat, inilah ganjaranmu dari sholat syurukmu, dari jumatanmu, itu kan bagian daripada haji-haji saja. Ya. Makanya orang surga itu adalah apa? Terkagum-kagum, terheran-heran melihat kebanyakan amalnya melampaui batas yang ia lakukan. Karena apa? Karena Allah mau melebihkannya. Ya. Dan ketika ahli neraka juga menyesal dengan detailnya amal mereka, dan itu tidak dilebihkan oleh Allah. Ya. Dan mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mustahil. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, wa ma tasyauna illa an yasyaallah. Kita tidak punya mau apa-apa kecuali kalau Allah mau, kan. Ya kalau Allah mau kita punya apa, pesawat terbang, ya mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau apapun ya kalau Allah mau, ya intinya makanya ya in turid Allah turid wallahu ma syaa wallahu in wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mau, kita mau, ya Allah kuasa untuk itu. Tapi kita mau, Allah tidak mau, ya kita tidak punya kuasa apa-apa. Nah itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada ayat ini kepada kita, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keimanan semuanya itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib, yang hadir, yang gaib itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Bal, akan tetapi jawabannya lagi, kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan, bilhaqi, dengan kebenaran, lama setelah apa, ja'ahum, setelah datang kepada mereka, munzir, yakni pemberi peringatan, yakni Rasulullah SAW, ya, mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala aidrabun ila ma huwa abdau wasna'u min at-ta'jim, ya wa at-takdzib, artinya yang paling mengherankan seharusnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini istifham ingkari namanya, yakni ya yang mereka mengatakan hadza syai'un ajim, yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang ajib, sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin ada pembangkitan setelah kehancuran. Seharusnya yang aneh itu ya adalah kalian yang tidak mau mendengarkannya dengan iman, padahal yang dia sampaikan adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih aneh itu, intinya seperti ini, yang lebih aneh itu kalian itu lebih percaya kepada nafsunya sendiri atau kepada nenek moyang kalian ketimbang yang datang kepada kalian membawa wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ajaib, kan? Yang ajaib. Ya, kalau kita turunkan lagi maknanya apa? Aneh kita ini, kita yakin betul kepada makhluk mampu memberi kita kehidupan, sementara kita enggak yakin sama Allah yang memberikan kita rezeki. Kan itu lebih aneh lagi. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ijtihaduka fi ma dumina ilaika wa taqsiruka fi ma lam yutlub minka dalilun ala taqsiri ala intimasi qalbika. Kata Ibnu Athaillah dalam Hikamnya, seriusmu ini anehnya, ya, seriusmu mencari rizki yang itu merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalaikanmu dari apa yang Allah tuntut kepadamu berupa ibadah dan apa yang belum dijamin oleh Allah untukmu berupa akhirat, itu dalilun alam timasi qalbika, itu dalil tanda yang paling nyata, alam timasi qalbika, bahwa hatimu sudah mati semati-matinya. Iya, kita lebih yakin kepada kerjaan kita yang memberi rizki ketimbang meyakini Allah yang mendatangkan rizki. Nah ini keanehan. Nah logikanya seperti itu. Orang kafir tuh mengatakan aneh kalau ada orang bangkit lagi setelah mati. Padahal yang memberitahu itu bukan yang Rasulullah sendiri, tapi dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat apa? Al-Waqiah, Allah sindir lagi. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nahnu khalaqnakum, yang ciptakan situ itu saya, kata Allah. Ya, falaula tusaddiqun, lalu kenapa saya yang tidak diyakini? Kan aneh. Ya. Aneh mana kira-kira? Kita yakin sama makhluknya tapi lupa sama yang memberinya. Makanya kalau ditanya, kata Sayyidina Ali, firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Anda takwa, mesti ada solusi, mesti ada rezeki. Sampai kiamat pun ayat ini akan berbicara tentang rizki ada di belakang takwa. Sampai kiamat pun tentang solusi apapun ada di belakang takwa. Kita ini masalahnya lebih fokus cari solusinya, kilang takwanya. Lebih fokus cari rizkinya, lupa sama yang ngasih rizkinya. Itu masalahnya. Nah, logika Allah Subhanahu wa taala memberi kita berpikir. Ayo coba fikir. Ya, yang aneh itu sebenarnya logika kalian yang berpikir bahwa aku tidak mampu mengembalikan yang sudah hancur, atau logika kalian mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu berasal dari kalamku, kan aneh gitu kan. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Makanya al-haq, ya, kebenaran, kebaikan-kebaikan syariah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu, itu adalah al-haq semua. Keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini. Makanya betapa pentingnya kita mengaji ini. Ya. Mempelajari agama. Agar apa? Keyakinan akan hak yang datang dari Allah itu betul-betul penuh dalam hati kita. Ya. Gimana kita punya keyakinan terhadap janji Allah, sementara yang kita lakukan hanya dunia saja. Ya. ya'lamuna apa ya'lamuna dunia wala wayajhaluna fid dunia, jahil tentang urusan agama tetapi cerdas dalam urusan keduniaan. Nah, ini yang menjadi logika yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah ya, artinya bahwa semuanya itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ya dia akan terjadi, Allah tidak mau ya yang dia akan terjadi, ya sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya, apapun kejadiannya ya. Makanya nikmat besar ketika kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa mengingat ya, tetapi Allah ingatkan kita ya. Karena kita tidak bisa memilih antara ibadah atau ya iman, karena itu bagian juga daripada qudrah Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah untuk itu. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ya cukuplah wa minan ni'mati yakfikal islamu ni'mah. Di antara nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah, dunia dan isinya ini, yakfikan nikmat, yakfikal islamu ni'mah. Cukuplah nikmat iman Islam itu bagi nikmat yang tidak ada taranya. Anda tidak pernah meminta, Anda tidak pernah mampu, tapi Allah mampukan dan Allah berikan. Itu hadiah betul. Wa minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Cukuplah kesibukan Anda mentaati Allah, yakinlah itu adalah kesibukan yang paling berkelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar sibuknya Anda ngurus dunia. Ya, sibuknya kita salat berjamaah, sibuknya kita datang hadir ke majelis ilmu seperti ini, yakinlah itu kesibukan yang paling hebat ya, sibukan yang paling hebat. Jangan berkecil hati melihat orang sibuk ngurus dunianya, sementara kita zikir saja. Jangan salah ya. Kesibukan yang paling hebat itu adalah kesibukan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ibrah yakfikal maut ibrah. Di antara pelajaran apapun, pelajaran paling hebat adalah tentang kematian. Siapa di antara kita yang tidak mati? Ya belajar dah dari situ. Mana Fir'aun yang dulu kuasa mampu membangun benteng sekelas piramida? Mana Fir'aun yang dulu mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, yang hari ini hanya menjadi tanah atau menjadi sejarah yang tidak terlupakan kehidupan sejarah buruknya? Mana Qarun yang dulu inna mafatihahu latanu bil usbah uli quwah, yang kunci-kunci gudang kekayaannya tidak mampu dipikul oleh 40 orang kuat-kuat? Itu baru kuncinya saja ya. Kemana itu sekarang? Wa khasafna bil ardh, lalu kami tenggelamkan ke bumi, tidak ada yang bersisa. Ya, mana orang-orang hebat dulu? Ya artinya kita hebat pada masanya, kita akan biasa pada masanya. Jadi apa? Selu bahwa hidup najib. Tidak usah terlalu ngotot. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam seluruh urusan. Allah mudahkan kita dalam seluruh urusan-urusan dunia dan akhirat, berkhusus kita diberikan istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi al-marji wal ma'am. Naam. Masih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketika manusia sibuk dalam hal mencari rezeki, kemudian tibalah panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Dari penjelasan tadi, kita hendaknya ingat si pemberi rezeki itu, maka seyogyanya kita segera untuk memenuhi panggilannya. Nah, demikian pula kita kaitan dengan memenuhi rukun Islam yang kelima, naik haji. Rezeki sebagai penopang utama. Nah, ketika kita mencari rezeki dengan kesibukan yang luar biasa intensnya, tapi tidak berniat untuk jadikan prioritas bisa sampai ke Baitullah. Nah, pertanyaannya apakah kira-kira ini termasuk mendustakan? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Tuan Guru yang tiang tanyakan di mana beda takdir dan pilihan gitu. Ya, kenapa tiang tanya seperti itu? Karena ada yang bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak ada, tidak akan merubah nasibnya sendiri begitu. Nah, dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu terjadi karena takdir Allah gitu. Nah, di situ makanya mohon pencerahan begitu. Ya, contoh nyata misalnya sekarang yang sering kita baca di medsos tentang MBG itu masyarakat banyak minta supaya di stop, tetapi pilihan pemerintah itu lanjut gitu. Apakah itu takdir atau pilihan, termasuk contoh nyata yang kita itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terakhir, ampura Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ampura Tuan Guru. Masalah disinggung tadi, masalah orang tua mau memudahkan diri. Nah, ini zaman makin dikit Tuan Guru, zaman canggih gini. Orang yang kulitnya keriput bisa kenceng, bahkan dioperasi. Rambut yang hitam diputihkan. Ini bagi bapak-bapak. Terus bagi ibu-ibu, pantat yang tepos dikencengkan. Ya. Dan dada juga dimontokkan. Nah, begitu. Nah, ini bagaimana kaitannya Tuan Guru dalam hukum agama itu? Apakah boleh atau enggak? Orang sudah tua mau muda dengan niatnya ini supaya dianggap muda, Tuan Guru. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ini pertanyaannya super. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, orang mengejar dunia bukan hanya sebatas dunianya, tetapi juga untuk wasilah sebagai akhiratnya. Nah, itu yang terbaik, karena pesan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yakni wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fi ma atakallah, tapi ada prioritas ya. Ya, makanya kita sahabat bertanya. Ya, ketika Allah berfirman tentang wudu misalkan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ilas shalah, ya, faghsilu ya wujuhakum wa aydikum ilal marafiq." Ketika kalian itu mau mendirikan salat, basuh dulu wajah baru tangan dan secara urutan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mimma bada'an?" Dari mana kita mulai? Nah, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Pilihlah atau mulailah dari apa yang Allah mulai sebut. Artinya itu makanya rukunnya tartib. Ada yang secara berurutan mentartibkannya itu penting. Karena Allah sebut berdasarkan tartib urutannya. Sehingga Rasul mengatakan pada ujungnya, "Shallu kama ra'aytumuni usolli," lihatlah cara saya salat dan cara wudunya Nabi SAW, hanya diurutkan. Nah,
4: Penangkap Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh hari ini langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center. Dan pendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RR Mataram untuk merangkai NTB Pagi bersama saya Putri Mentari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya pendengar. Apa kabar Anda hari ini, pagi ini ya, Minggu pagi, waktunya sedikit lebih santai karena tidak perlu terburu-buru seperti hari kerja. Pendengar, ada yang masih menikmati hangatnya selimut pagi ini? Ada yang sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan, ada juga yang mungkin sudah beraktivitas sejak matahari belum menampakkan wajahnya. Apapun kegiatan pendengar pagi ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya semangat untuk menjalani hari ini. Bagi Anda yang senang menikmati kopi atau teh, silahkan dinikmati pelan-pelan ya. Bagi Anda yang sedang membersihkan rumah, menemani keluarga, atau mungkin sedang dalam perjalanan, jangan lupa tetap berhati-hati. Pendengar, seperti biasa Pro 1 RRI Mataram akan menemani pendengar dengan berbagai informasi, hiburan, dan juga sajian yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sekaligus membuat pagi minggu ini terasa lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh

0: tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kami

0: Kita awali dari Lombok Barat, hari ini diperkirakannya di 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di 56 sampai 88%. Lombok Tengah hari ini berawan dengan suhu di 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 41 sampai 93%. Lombok Timur hari ini kabut berasap dengan suhu 17 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 45 sampai 87%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini akan cerah dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 43 sampai 85%. Lombok Utara hari ini akan cerah dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 62 sampai 90%. Kota Mataram hari ini berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 57 sampai 87%. Demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

91 karena informasi dan inspirasi. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Dinamika Olahraga langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar, tentu saja masih akan banyak informasi yang kami bagikan untuk Anda hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, perebutan pucuk pimpinan KON NTB yang masih hangat untuk disimak. Kemudian, sejumlah cabang olahraga yang tengah mempersiapkan atletnya untuk mengikuti Pelada PON 2028. Bersama saya, Syah Manaf. Inilah dinamika olahraga selengkapnya. Perebutan kursi Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan menyatakan dua bakal calon, Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon Ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua TPP KONI NTB, Andik Budi Haryono, dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan, Mori Hanafi tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Sesuai ketentuan TPP, bakal calon harus memperoleh sedikitnya 30% dukungan atau minimal dari 3 KONI kabupaten kota. Sementara

0: Itu koni yang dibuktikan dengan surat keputusan.
1: Kemudian setelah kita verifikasi validitasi, kemudian tinggal dua, yaitu Pak Haji Mori Hanafi dengan Pak Haji Iqbal Muhammad Iqbal. Dari dua ini kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat. Pertama, Pak Haji Mori Hanafi karena dukungan dari Konida yaitu kabupaten kota kurang dari 30% persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah Pak Haji Muhammad Iqbal juga tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman memimpin sebagai ketua umum organisasi maupun atau KONI.

2030. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Ketua Umum KON NTB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hati. Dengan

0: hasil verifikasi TPP. Di tengah dinamika tersebut, KONI Lombok Utara meminta pemerintah dan pengurus KONI di NTB tetap fokus mematangkan persiapan PON 2028. Reza Kurniawan melaporkan.
1: Dinamika pergantian kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Setelah tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum KONI NTB masa bakti 2026-2030 menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi bakal calon. Dari dua nama yang

Koni NTB periode 2026-2030. Putusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengurus Koni Kabupaten dan Kota di NTB, termasuk Koni Lombok Utara. Wakil Ketua 1 Koni Lombok Utara, Herman Zohdi, menilai proses pemilihan kepengurusan Koni NTB merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan

0: diajak bersama oleh orang-orang di provinsi ini.
1: Herman juga menekankan, siapapun yang nantinya memimpin KONI NTB periode 2026-2030 harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan KONI kabupaten dan kota. Menurutnya, dengan tahapan verifikasi bakal calon yang telah selesai, perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan ketua umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di tingkat nasional.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan ketua KONI

0: pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
3: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetensinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya.

0: Pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
1: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Kemudian berita selanjutnya, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS dua bakal calon ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, waktu menuju pelaksanaan PON 2028 sangat singkat sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
3: Musyawarah Provinsi Olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah, pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap gitu ya. Di situ sudah selesai gitu ya. Artinya sudah selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu. Kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
2: Ia berharap musyawarah provinsi Musprov yang dijadwalkan pada hari ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai tuan rumah PON 2028.

0: Koni Nusa Tenggara Barat akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua Koni yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTT menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus Koni yang memiliki pemikiran visioner. Mujtahidin melaporkan.
1: Ada beberapa kendala.
2: Koni Kabupaten Dobu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan Koni Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah olahraga provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru Koni NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua Koni Kabupaten Dobu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus Koni NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar Koni Dombu adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Porprov 12 NTB 2026 menurut Asrullah harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
1: Ada beberapa kendala terkait dengan akreditasi, terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara Sabor dengan Koni. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir saat PON nanti ya.
2: Koni Kabupaten Dombu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua Koni NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON

0: perhatian bagi atlet yang diproyeksi memperkuat Nusa Tenggara Barat dalam PON 22 tahun 2028. Persiapan tersebut dinilai penting, terutama karena NTB memiliki peluang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombo, Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Ketua Umum KONI NTB 2026-2030 dituntut memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar mengelola organisasi. Hal itu dinilai penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai Ketua KONI NTB ke depan harus memiliki kemampuan lengkap, mulai dari pembinaan prestasi, tata kelola organisasi, penganggaran hingga penyelenggaraan event olahraga berskala besar. Menurut Prayogi, pemahaman terhadap pembinaan prestasi menjadi salah satu kemampuan utama. Ketua KONI harus memahami kebutuhan cabang olahraga, atlet, pelatih, serta proses pembinaan yang membutuhkan waktu dan sistem berkelanjutan.
2: Paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan, sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua KONI mendatang.
1: Prayogi juga melihat PON 2028 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum untuk memperkenalkan NTB, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, Ketua KONI NTB dinilai perlu memiliki visi yang mampu membawa NTB meraih prestasi sekaligus menyukseskan penyelenggaraan dan memberikan manfaat ekonomi dari PON 2028. Kemudian pendengar, Pengprov Porsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pengusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Berikut reporter Adilan melaporkan.
3: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Porsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Selesai Porprov NTB, Porsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad pelada KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Porsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Porsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad pelada KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
4: Untuk dimaklumi, Porsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelada mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan peladanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
3: Sementara itu, Sekretaris Porsi NTB, Sampurno, menilai penyelenggaraan Porprov beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov Cabang Olahraga Dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Menginting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
5: Cabang Olahraga Dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut

0: potensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
1: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Pelada menuju PON 2028.
2: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di NTB. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB Awan Darmawan mengatakan evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan diikuti sekitar 30 provinsi. Karena itu pembagian dan jumlah personel kepanitiaan perlu dipersiapkan lebih matang. Kesiapan venue dan akomodasi juga menjadi perhatian, terutama jika pertandingan Hapkido digelar di Kabupaten Sumbawa. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
3: Sehingga jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwang untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan Porprov kemarin.
2: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil Porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Awan Darmawan menegaskan, atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk meraih medali, khususnya emas. Pemilihan Ketua KONI NTB diharapkan segera menemukan titik terang. Praktisi olahraga di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke Musyawarah Provinsi KONI NTB. Pasalnya, kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Duwina Angga dalam wawancara bersama reporter RRI. Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari Ketua KONI NTB saat ini?
4: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak DPP itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal calon Ketua KONI, karena memang keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, bahkan masih bakal calon menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah Provinsi KONI.
3: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di NTB, sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
4: Kalau terkait dengan potensi olahraga di NTB tentunya sangat besar, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga figur ketua umum KONI ini harus menjadi dua paket lengkap, yang mana tidak hanya harus bisa mengakomodir prestasi, jadi harus dekat dengan cabur, bagaimana mengerti proses pembinaan itu untuk menuju tahap prestasi tentunya bukan hal yang mudah, sehingga mesti paham itu dulu. Kemudian Ketua KONI juga harus memiliki visi bagaimana mensukseskan PON, sehingga paket lengkap paket ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan LDP, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Dan kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua PON yang mendatang.
5: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorong yang agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi?
4: Pastinya itu akan menjadi sebuah keniscayaan karena waktu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan, baik itu persiapan atlet, bagaimana kita harus merancang untuk target-target yang ditetapkan untuk prestasi di PON itu sudah harus kita kejar mulai sekarang, karena 2 tahun itu saya katakan tadi bukan waktu yang singkat. Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan venue dan lain-lain, itu juga menjadi hal penting, sehingga semuanya harus dilaksanakan secara paralel supaya suksesnya prestasi dan PON NTB 2028.
5: Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
4: Sama-sama, sukses terus untuk RRI.
2: Dengar demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Syahmanat bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Damayanti Putri, menyoroti maraknya kejahatan keuangan digital yang mengancam generasi muda. Ia mendorong budaya menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus membangun kemandirian finansial. Pesan itu disampaikan Indah saat menghadiri puncak peringatan Hari Indonesia Menabung atau HIM tingkat Provinsi NTB 2026 di Gelanggang Pemuda Mataram pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.500 pelajar dari berbagai daerah di NTB. Indah mengatakan kemudahan transaksi digital harus diimbangi dengan pemahaman pengelolaan keuangan. Menurut beliau, pelajar perlu dibekali kemampuan membedakan layanan keuangan legal dan ilegal agar tidak terjebak pinjaman online maupun judi online.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Cari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi